0: Delta FM, it's Renak, one of my favorite. Bring us back to the 90s. That was James Blossoms with Follow You Down.
1: Yo,
0: a very good morning. Gimana? Sorry.
1: Nah, kan lu bilang Follow You Down. Jangan lupa di follow-follow yang ada di TikTok.
0: Oh, boleh. Vi.
1: Kenapa?
0: Lo tau gak sih, pernah ngeliat gak? Gini, tahu atau pernah gak lo ngeliat ada orang jalan kaki tapi bawa tas ransel yang kelihatannya berat?
1: Yang kayak backpackeran gitu.
0: Bukan backpackeran. Bukan yang lo rasanya kayak ini orang pindahan atau gimana, bukan.
1: Oh, jadi, yang kayak orang mau trail gitu.
0: Naik gunung, bukan.
1: Terus ini, gimana?
0: Gini, kalau lo ngeliat orang yang lagi kayak gitu, mungkin mereka tuh sebenarnya lagi olahraga.
1: Olahraga?
0: Jadi ada satu olahraga, namanya adalah racking, Vi.
1: Racking.
0: Beraking-raking ke hulu, berenang-renang
1: ke tepi. Halo. Bukan. Racking berapa sih kamu di sekolah?
0: Ranking. Mikirkan gua.
1: Kenapa?
0: Jadi
1: emang?
0: Racking ini adalah racking. Olahraga yang sebenarnya tuh sederhana, Vi. Jadi jalan kaki sambil menggunakan ransel yang ada bebannya di ransel itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi memang konsep ini berawal dari latihan militer di mana tentara tuh jalan jauh sambil ngebawa perlengkapan. Nah, sekarang racking ini nih berubah jadi tren olahraga karena dianggap bisa ngasih manfaat lebih dibandingkan jalan kaki biasa. Dan di luar negeri ternyata racking ini nih lagi ngetren.
1: Tapi memang ini ya, banyak banget ya cabang olahraga baru yang mungkin terinspirasi dari olahraga-olahraga sebelumnya gitu. Kayak kemarin gue sempat ngeliat postingan ada di satu negara main voli tapi di kali gitu.
0: Di sungai.
1: Ya kali sama sungai kan mirip ya. Malang.
0: Tapi beda kalau misalnya itu dibawa di Indonesia. Gak bisa. Kebayang tuh baunya kayak gimana ya. Aromanya kebayang banget. Gue sempat lihat di Paris tuh ada kayak gitu, Vi.
1: Namanya water volleyball kalau gak salah.
0: Yang orangnya si apa namanya partnernya nyampe apa jatuh.
1: Iya, jadi kalau misalnya di area-area apa bilangnya yang di luar dari garis. Itu kan kalau misalnya di daratan kan lo masih bisa kayak jalan atau
0: iya,
1: lari di situ. Kalau ini nyemplung.
0: Ya udahlah, lo nyemplung aja tuh ke sungai yang ada di sana. Nah, tapi memang kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini ya, Vi, ya, olahraga itu tuh pasti berawal dari lo dikenalin.
1: Betul.
0: Baik lo dikenalin sama mungkin adalah orang tua pertama, yang sosok pertama yang ada di kehidupan kita kan adalah keluarga gitu.
1: Terinfluence sama keluarga. Terinfluence gitu ya, sama keluarga. Olahraganya apa?
0: Betul. Atau mungkin lo dari temen.
1: Paling banyak itu dari teman.
0: Iya, atau dari pasangan pun juga bisa gitu kan, Vi. Tapi kalau misalnya gue bertanya ini ke lo ya di pagi hari, olahraga yang akhirnya lo dikenalin sama temen deh, sama temen dan akhirnya lo tuh suka, itu apa?
1: Padel. Gue tuh tadinya anti padel club banget. Jadi serius, kayak gak mau, gue tuh gak mau main padel. Sampai akhirnya salah satu sahabat gue, sebetulnya namanya Valdi.
0: Selamat pagi, Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum. Oh gak ada ya, sorry. Gue pikir
1: Rivaldi
0: ada Muhammad
1: Fahmi Harun namanya.
0: Okay.
1: Nah dia tuh terpadel-padel lah pada saat itu. Dia udah punya court sampai Desember tahun lalu. Dari pertengahan tahun. Terus dia bilang, udah lo ikut aja mau yang kapan, kata dia gitu. Terus gue bilang, aduh gue gak bisa. Enggak, lo main tenis pasti bisa.
0: Membernya di Ismaya ya? Orang
1: bukan,
0: ada.
1: Bukan.
0: Oh, yang di Dharma Wangsa, orang
1: bukan,
0: ada.
1: Bukan,
0: ya di mana?
1: Pinggir. dekat itu, dekat Ragunan.
0: Oh iya, okay. Jadi memang Pak Faldi lah orang yang ngajakin lo untuk main padel.
1: Pertama kali, dan ternyata pas main, kok fun ya, kok seru gitu. Terus akhirnya berlanjut deh, coaching dan segala macamnya.
0: Pertanyaan gue yang membuat lo awal pertama kali enggan atau ya gak mau main padel itu adalah?
1: Karena takut dibilang FOMO aja.
0: Oh.
1: Gitu, kayak aduh gue nanti kalau misalnya suka malah harus beli ini, beli itu, keluar biaya gitu. Yang ternyata memang true lagi. Murah gitu, meraket apa segala macam. Tapi kalau good friend sendiri, ada gak olahraga yang dikenalin sama orang tapi kecemplung, suka, sayang?
0: Anaknya gampang sayang.
1: Iya. Boleh dong di-share sama kita di sini ya. Kita lagi live di TikTok-nya Delta FM.
0: Boleh.
1: Komen di situ aja.
0: Boleh.
1: Atau bisa voice note juga di nomor 0811-8878-991.
0: Atau bisa ke IG kita, @energumilang, @astriovi. Kira-kira olahraga yang dikenalin sama teman lo dan akhirnya, kok gue suka ya sama olahraga ini tuh apa? Kita tunggu ceritanya ya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits

0: jadi putar tadi di request sama teman kita ada Glinda. Terima kasih banyak. Kita pagi ini lagi ngebahas tentang olahraga.
1: Mm-mm.
0: Tadi ada ternyata ada abangnya Ovi di masa-masa ranum-ranumnya Ovi di Assalamualaikum.
1: Iya, di Abang None ada Rezi Nanda Bariski.
0: Terima kasih banyak udah dengerin Bang Rezi.
1: Dia katanya lagi dengerin di mobil. Eh, kok suaranya My Beloved None selamanya?
0: Nah, luar biasa.
1: Mon, ngomong-ngomong soal olahraga dan sorry. Si Rezi ini tuh jago banget olahraga-olahraga maksud gue.
0: Oh.
1: Karena badannya dia aja kalau lo lihat, buh, kayak Hulk.
0: Luar biasa. Ini
1: otot di mana-mana.
0: Abang olahraga ya.
1: Bener.
0: Luar biasa.
1: Jadi dia tuh punya Instagram, isinya tuh konten-konten buat kayak bapak-bapak bisa tetap punya fit, badan yang bagus dan fit cuma dari rumah aja gitu.
0: Oh,
1: jadi dia bilangnya bapak-bapak masa kini.
0: Bapak-bapak
1: gitu.
0: Masa kini daripada bapak-bapak masa gitu.
1: Lah iya juga,
0: masa gitu. Tapi nih, kalau ngomongin tentang Rezi, Rezi boleh juga cerita ke kita dong sih, kayak awal mula olahraga. Mungkin apakah yang sekarang lagi digelutin ini untuk ngasih edukasi ke banyak orang mengenai olahraga, apakah memang dikenalin sama orang juga di awalnya sampai akhirnya benar-benar ngegelutin sampai sekarang, atau justru malah gimana? Karena memang ini good friend yang lagi kita tanya, ada nggak sih atau mungkin momen di mana lo dikenalin sama orang terdekat lo olahraga tertentu yang akhirnya lo tuh suka?
1: Nah itu dia, kalau tadi kan gue padel, kalau lo apa Danar?
0: Gue gini, gue tuh mikir sebenarnya kalau gym itu awalnya memang gue dikenalin sama teman gue sih, terus akhirnya ya udah jadi member gym, walaupun masih segini-gini aja badan gue gitu kan, yang gak yang gimana-gimana banget. Cuma kalau dibilang gue lebih suka tuh olahraga yang olahraga permainan gitu, Vi.
1: Ada satu permainan.
0: Permainan unik sekali.
1: Tenis. Itu dikenalin sama siapa?
0: Ada selamat pagi, ada Baby namanya, teman gue. Jadi salah satu yang memang mengenalkan gue sama tenis tuh Baby namanya. Dia ngajakin gue tenis. Itu yang gue ceritain itu, V, yang awal. Gemes banget Aka. Aka ingin bercerita juga sebenarnya di sini.
1: Dia terek-terek doang di belakang sambil main.
0: Iya benar, ada permainan yang dihadirkan di situ. Cuma balik lagi, ada teman gue yang ngajakin itu. Awalnya itu sebenarnya buat hore-hore doang.
1: Oh gitu.
0: Tapi justru malah orang yang kenalin gue sama tenis sekarang malah berhijrah dia ke padel.
1: Oh gitu.
0: Dia lebih suka padel dibandingkan sama si tenis ini. Bahkan suaminya berbisnis di industri padel.
1: Oh gitu. Ih, seru banget tapi ya, dari hobi, dari dikenalin orang, hobi terus jadi usaha, jadi bisnis.
0: Biasanya kan kayak gitu kan. Makanya tadi gue pengen nanya sama Rezi. Rezi kan menggeluti satu bidang yang seperti itu. Apakah memang awalnya itu dikenalin sama seseorang? Karena orang-orang yang ada di sekitar gue pun juga kayak gitu, Vi. Berawal dari suka, terus hobi, dari hobi dijadiin bisnis nih hobinya. Nah, karena sesuatu yang dia tahu banget, tua banget kata gue. Nah ini sebenarnya yang pengen kita tanya ke teman-teman sih. Mungkin Hyrox kan?
1: Oh iya, Hyrox kan baru-baru ini ya munculnya kan.
0: Benar.
1: Cuma tadinya nggak suka dikenalin sama orang, tiba-tiba jadi suka.
0: Teman gue, ini gue yakin banget dia lagi denger karena dia adalah silent listener kita. Selamat pagi Odangki, Sofia. Dia tuh lagi segitu sukanya sama Hyrox. Mau ulang tahun bentar lagi. Lo tahu gitu ulang tahunnya apa? Yang diundang sama dia ikutan harus ini, simulasi Hyrox. Gue kayak, gue boleh nunggu di Hype Water Station aja gak? Gue bilang gitu sama dia, mohon maaf nih, dia mau bikin simulasi Hyrox, Fi. Buat olahraga, buat ulang tahunnya dia, boleh gak ulang tahun tuh yang happy-happy gitu?
1: Tapi kalau misalnya lo punya cerita tersendiri, ada olahraga yang dikenalin sama temen lo gitu, sampai lo sekarang menggeluti, suka, atau bahkan cinta dengan olahraga itu, boleh dong di-share di sini ya.
0: Boleh banget, kita tunggu nih olahraga yang dikenalin sama orang di sekitar lo, sampai akhirnya lo suka banget apa? Silakan meluncur ke IG kita, Danar Gumilang, Astriofi.

0: Ice cream challenge. Jadi hari ini Ovi itu ditemenin sama anaknya good friend.
1: Iya.
0: Ada Aka.
1: Karena hari Kamis dia tuh udah mulai masuk sekolah ya. Terus kayak ini adalah liburan dan momen-momen dia tuh pagi bisa sama gue gitu.
0: Tapi justru memang sebenarnya Ovi tuh udah ngasihin bahwa dia akan ke kantor bareng sama Aka tuh dari beberapa waktu yang lalu.
1: Iya, cuman alhamdulillahnya kan selalu ada orang yang kayak, bisa menjaga ya.
0: Gue kayaknya akan bawa Aka deh ke studio. Bawa aja best, gue bilang kayak gitu. Gak jadi. Terus hari ini akhirnya datanglah Aka dengan jus semangka yang sedang dia nikmati pagi hari ini.
1: Enak ya jus semangka ya, dibeliin sama Om Danar. Bilang apa?
0: Terima kasih, tadi udah bilang makasih. Enjoy di jus Aka sambil. Kalau dia sukanya jus mangga.
1: Udah dikasih loh. Boleh. Padahal loh. Boleh yuk, terima kasih dulu yuk. Anak siapa sini?
0: Pagi ini sambil nemenin lo beraktivitas, kita tuh lagi nanya tentang olahraga. Karena tadi tuh ada ternyata olahraga baru lagi lah. Mungkin sebenarnya gak baru-baru banget. Ini tuh hadir.
1: Lagi happening kan,
0: betul,
1: di luar.
0: Namanya adalah racking-racking ke gunung. Racking lah itulah si olahraga atau jalan tapi pakai beban di gembolannya dia. Di backpacknya dia. Terus dari sini kita lagi bertanya, olahraga apa sih sebenarnya yang dikenalin sama orang di sekitar lo terus akhirnya lo suka? Ini ada beberapa yang udah ikutan bercerita, Vi.
1: Oh, siapa tuh?
0: Ada Rina, selamat pagi.
1: Hai Rina.
0: Rina bilang katanya awalnya tuh sama sekali gak suka lari. Danar Ovi malah tiap lihat teman upload medal race, dalam hati mikir, capek-capek amat sih bayar buat lari. Sampai akhirnya teman kantor namanya Dita ngajakin Car Free Day awalnya. Katanya gak usah lari jauh, jalan lari aja. Ternyata seru karena sambil ngobrol. Dari situ mulai rutin tiap minggu daftar race 5K. Sekarang malah kalau weekend gak lari, rasanya ada yang kurang, katanya.
1: Wah,
0: gitu.
1: Lari tapi masih banyak banget orang yang sampai sekarang pun baru-baru terinspirasi dari orang-orang sekitarnya. Baru ada yang terinfluence. Kayak ada teman gue, Valdi itu, yang tadi mengenalkan gue padahal sekarang lagi gila-gila lari dia.
0: Oh, luar biasa.
1: Benar-benar kayak gue gak bisa, kalau mau ketemu gue maksimal jam 9 gue harus udah tidur. Kenapa emangnya? Karena kalau kayak anak kecil banget jam 9 tidur. Iya, karena gue jam 3 pagi gue harus udah bangun lari.
0: Iya.
1: Sabar, tenang.
0: Beberapa orang di sekitar gue pun juga kayak gitu, Vi. Kadang-kadang misalnya kita mau hangout di weekend malam gitu ya. Kayak, di mana guys? Let's go, kita pergi dah. Apa segala macam gitu-gitu. Gak bisa nih gue.
1: Iya.
0: Besok lari. Terus udah gitu, di teman gue ini udah jadi kayak pacer-pacer gitu,
1: Vi. Pacer-pacer di acara-acara lari.
0: Acara-acara lari. Terus udah kayak menggunakan nama-nama brand-brand sudah tap in ke dia. Gue liat,
1: oh. Udah tau duitnya. Bener.
0: Vi, mohon maaf. Nggak kecil bayarannya.
1: Ih, gede loh.
0: Gede. Kemarin aja sampai ke Lombok, gede.
1: Keren. Bagi-bagilah. Ada Linda Juli nih. Dia bercerita kayaknya olahraga yang terinspirasi dari orang lain itu kayaknya
0: suaminya,
1: jalan kaki.
0: Ya?
1: Lebih tepatnya suaminya. Jadi dia setiap minggu pagi sama suaminya tuh jalan kaki. Bawa bebannya pas pulang katanya. Borong kulitnya.
0: Acap kali orang-orang seperti itu. Alih-alih olahraga pulangnya bawa tentengan atau besekan. Andre, selamat pagi.
1: Halo.
0: Morning Ovi Danar. Happy banget bisa dengerin kalian lagi. Dulu aku kira tenis itu olahraga orang kaya yang susah banget. Olahraga orang kaya dan susah banget. Terus sahabat aku namanya Bimo tiba-tiba ngajakin hitting. Dia bilang raketnya pinjam aja. Awal-awal bolanya lebih banyak nyangkut di net daripada masuk ke lapangan. Tapi
1: atau
0: malah
1: biasanya keluar.
0: Di lob terus tuh bola. Tapi malah ketawa terus. Lama-lama jadi penasaran, pengen bisa rally. Sekarang yang ngajak main malah gue. Bahkan udah punya raket sendiri dong sekarang.
1: Wih, keren banget.
0: Luar biasa.
1: Ardi juga gabung nih di TikTok live-nya kita.
0: Morning.
1: Katanya olahraga yang waktu itu disaranin sama temennya itu adalah renang sama padel.
0: Oke.
1: Gitu. Terus ada Ma Edon juga. Ma Edon kayaknya

0: sukanya juga tahu dari orang lain juga nih, aerobik sama Zumba dari 2006 sampai sekarang.
1: Luar biasa.
0: Bahkan sekarang 4 tahun ini ditambah dengan gym, jogging. Pokoknya suka banget sama olahraga, katanya Mae Edo.
1: Ada sebenarnya kalau ngomongin olahraga, ada satu olahraga yang gue penasaran, Vi. Olahraga raket juga.
0: Apa tuh?
1: Pickleball.
0: Eh, pickleball seru.
1: Belum pernah gue, walaupun
0: gua
1: di Kemang ada tuh kan.
0: Gue main,
1: di Kemang kan? Enggak ya?
0: Enggak, gue di dekat rumah gue aja. Jadi sama bokap gue, kan kalau pickleball itu bisa dari lapangan yang bulu tangkis kan?
1: Oh iya.
0: Karena mirip-mirip gitu garisnya.
1: Oke, okay, tapi kan lebih pendek kan si
0: harusnya mat-nya. Ukurannya. Tapi sama bokap gue tuh kayak dibeliin net dan dibeliin si bat-nya itu.
1: Oh, si raketnya.
0: Buat main pickleball. Jadi tetangga-tetangga gue tuh suka main pickleball bareng sama bokap.
1: Bolanya tuh bolong-bolong kan?
0: Ih, benar banget.
1: Ya kan kayak bola pingpong tapi bolong-bolong.
0: Benar.
1: Seukuran bola pingpong enggak?
0: Enggak dong, lebih gede.
1: Agak
0: kayak bola
1: lagi.
0: Tenis ukurannya.
1: Oh iya.
0: Kayak bola padel.
1: Oh, oke-oke, okay, okay. Tapi plastik?
0: Plastik.
1: I see.
0: Jadi seru deh penasaran bunyinya, cetak-cetak-cetak-cetak gitu.
1: Ini penasaran, karena teman beberapa waktu yang lalu, kan gue sempat ke Malaysia kan. Ternyata di KL itu
0: lebih hits pickle.
1: Lebih hits pickleball dibandingkan
0: sedih,
1: padel.
0: Tenangin diri lo, di hampir semua negara emang lebih hits pickle sebenarnya.
1: Iya, kayak di sana tuh lebih
0: padel.
1: Justru malah kayak orang-orang ada teman gue juga orang-orang KL gitu kan. Di sini tuh justru malah lapangan padel jarang banget.
0: Betul,
1: pickleball di mana-mana.
0: Betul.
1: Gitu. I see, baiklah. Oke, oke, oke. Ini juga ada kayaknya pertemanan sama Raya dan juga ini Ovi nih.
0: Kenapa?
1: Katanya pilates.
0: Pilates seru tau.
1: Luar biasa.
0: Pilates juga gue terinspirasi dari teman gue yang memang pengajar pilates.
1: Oh.
0: Namanya Ilham Kurniawan.
1: Oke.
0: Dia yang punya The Body Project tuh. Jadi dia yang menginfluence dari sosial media. Akhirnya gue jadi tertarik mau nyoba.
1: Tertarik, iya sih.
0: Pertama kali coba pun di tempatnya dia, seru.
1: Di mana namanya?
0: The Body Project.
1: The Body Project. Jadi di Jakarta ya?
0: Di Jakarta.
1: Ini buat teman-teman yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado mau ikutan ngobrol juga sama kita, boleh banget loh. Kita penasaran nih, apa sih olahraga yang mungkin awalnya tuh dikenalin sama orang di sekitar lo? Bisa sahabat lo, bisa teman lo, atau mungkin kayak misalnya Ovi, kayak tadi terinfluence sama seseorang lewat sosial media.
0: Iya.
1: Terus lo penasaran, lo ikutan.
0: Akhirnya coba. Gitu. Kali aja ada cerita kayak gitu, boleh loh diceritain sama kita. Kita lagi live di TikTok @DeltaFM.
1: Yes.
0: Boleh juga kirim voice note-nya 0811 8878 991.
1: Kita tunggu ceritanya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Katamso terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Cikditiro terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Tentara Pelajar terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.
5: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's

0: Halo.
1: Lagi ngunyah.
0: Gue udah tebak banget pasti lo akan ngomong gitu.
1: Boleh. Boleh lo tahan. Lo tahan. Gue kayak, lo tahu, gue tahu banget dia akan ngomong kayak gitu karena gue tidak akan menimpali sesuatu. Pada saat dia bilang, I know I'm sexy and I don't know it. Aduh ya Allah, kesel banget. Good friend!
0: Hai good friend, kita kembali lagi di Good Mood Club barengan sama Ovi, barengan sama Danar juga. Dan hari ini pastinya spesial banget, kita lagi ngebahas soal olahraga. Karena kenapa kita bahas olahraga? Karena ada satu olahraga baru ternyata yang
1: lagi cukup rame lah, iya, di luar negeri.
0: Terinspirasinya dari angkatan-angkatan yang dulu suka pergi jalan, betul, trekking atau apapun itu dengan membawa beban yang berat. Karena kan isinya perlengkapan kan.
1: Benar.
0: Abri-abri ya.
1: Namanya Raking. Abri-abri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang udah jadi Tentara Nasional Indonesia, Via. Lo camkan itu ya, Via.
0: Nah, jadi intinya kita lagi nanya sama lo, ada enggak sih yang mungkin lo terinspirasi juga dengan olahraga-olahraga yang baru, atau mungkin ada teman lo yang suggest untuk lo nyoba olahraga apa, terus ya udah lo kecimplung deh tuh di situ. Kayak Yusuf Winangun. Dia bilang katanya olahraga taekwondo. Ini kayaknya lebih ke olahraga bela diri gitu ya.
1: Taekwondo. Martial arts.
0: Betul banget. Dulu masih SMP dikenalin sama bokap gue. Sekarang anak dua. Sekarang dua anak gue ikutin taekwondo juga.
1: Ah, sih.
0: Seru banget. Abcagi-bacagi.
1: Hah?
0: Tahu nggak lo?
1: Gue tanya cagi.
0: Minum teh dong.
1: Apa tuh, Vi?
0: Itu abcagi tuh tendangan atas.
1: No.
0: Abcagi tuh tendangan bawah.
1: Bukannya gitu. Kalau sikap bersiapnya dibilangnya apa?
0: Lupa.
1: Ada kan itu aba-abanya kan bersiap gitu kayak.
0: Iya, ada.
1: Gue suka nonton kalau misalnya lagi di apa namanya, di K-drama kan ada kayak ada scene-scene orang lagi belajar taekwondo kan di situ.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi itu sih menurut gue ini agak lumayan melenceng ya. Mohon maaf dan batin. Menurut gue salah satu hal keren dari tayangan-tayangan luar negeri, terutama Korea, adalah memperkenalkan budayanya dia.
0: True.
1: Lewat film-filmnya.
0: Betul.
1: Menurut ya di sini nggak banyak loh yang dikenalin sama kita apa, Vi?
0: Apa?
1: Film-film di sini. Apa? Nyantet, neluh. Gua kayak boleh nggak? Ada loh banyak hal-hal yang bisa dikenalin juga teman-temanku. Yuk sinias di luar sana bisa dikenalin pencak silat, lompat mungkin yang dari batu-batu itu. Karena beneran loh, gue kayak kalau di Korea, gue rasanya kayak mereka memperkenalkan budayanya tuh segitunya banget.
0: Sampai olahraganya pun kita tahu.
1: Olahraganya pun juga dikenal. Walaupun memang sebenarnya sebelum kayak drama itu ada, kita tahu taekwondo memang dari Korea dan ada di sini. Cuma maksudnya di film-film itu dikenalin. Kalau di sini kan, maaf ya, tapi maksud gue boleh gitu kan. Dikenalinnya tuh gak cuman neluh orang, nyantet orang sama pelakor. Boleh. Boleh, stop dulu di situ.
0: Sama selingkuh sama ipar sendiri ya. Tapi ini udah ada yang gabung di sini, ada Lina.
1: Halo.
0: Lina bilang gini, aku jadi suka Zumba. Awalnya dikenalin sama ibu-ibu komplek tuh kan. Gue kalau gue nih, gue dengan bangganya gue bisa bilang gue menginspirasi ibu-ibu sekolahnya Aka.
1: Lo keren.
0: Buat main padel.
1: Lo keren.
0: Gue bikin grupnya, abis itu gue cabut siaran dulu. Mereka jadi nggak pernah padel lagi.
1: Gue juga sempat ketemu sama teman-teman ibu apa teman-teman ibu-ibu dari temennya Aka di lapangan Halim kan.
0: Oh iya, benar, lagi tenis bareng gue.
1: Main tenis.
0: Ya, ibu-ibu yang gue ajak padel, abis itu gue tinggal siaran pagi.
1: Good friend, kira-kira kalau misalnya kita tanya ke lo, ada gak olahraga yang memang bisa dibilang lo tuh dikenalin sama orang di sekitar lo, tapi ternyata kayak kok seru kali olahraga ini?
0: Boleh diceritain ke kita. Sambil request lagu juga boleh. Mungkin Midori Ikawa mau request lagu, soalnya katanya wow, lagunya berasa nge-gym yang tadi sebelum-sebelumnya katanya.
1: Boleh, kita tunggu ceritanya. Sambil nungguin request lo, ada Fajar tadi yang pengen dengerin lagunya di Upstairs Matraman. Tadi pun juga Fajar cerita katanya olahraganya adalah sepedahan.
0: Sepedahan, nanti lengkapnya kita ceritain abis ini ya.
1: Sepeda-sepeda mahal.
0: Waduh. Boleh lah itu digade buat gua.
1: Sabar, lo tenangkan diri, Opi. Sekali lagi buat teman-teman yang mengikutan bercerita, bisa lewat wawanya kita 0811-887-8991 atau ke IG kita @danergumilang @astriofi. Kita tunggu ceritanya ya.

0: Fatmawati.
1: Kesel ya. Matraman dari The Upstairs. Baru aja kita putar nih, good friend. Menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Lo akhirnya melihat gue kalau misalnya lagi suka sama satu makanan, gue pesennya itu lagi gak sih?
0: Bener, bener. Akhirnya gue menyadari bahwa kayak, oh Danar tuh kalau misalnya udah suka sama sesuatu, dia pesen terus ya. Si Danar tuh lagi kegilaan banget tahu kukus ini loh.
1: Tahu bakso kukus ini.
0: Oh iya, iya.
1: Sama si Adam Mame di situ. Gak boleh ya, Vi. Ingat ada polisi di belakang lo. Katanya Aka, gak boleh Bubun ngomong gila. Katanya gitu.
0: Itu backward katanya. Sorry ya, Kak.
1: Well anyway, ini emang tahu bakso kukus ini enak sekali dan ada edamame. Wah, ini emang lagi makan bu rebus-rebusan nih, good friend. Sambil kita tuh muterin lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an. Sedang bertanya ke teman-teman semua, kiranya olahraga yang memang lo suka
0: dari orang lain di yang panas-panasin lo atau kompor-komporin lo buat nyoba, terus akhirnya lo kecemplung tuh apa? Fajar tadi belum selesai lo dibacain, cuma baru kita kasih tau sepeda doang. Sepeda apa?
1: Lo tau sepeda-sepeda yang harganya tidaklah murah itu?
0: Oh, yang serumah gua harganya. Yang dapat mobil gua dua.
1: Ah, itu dah. Gue ngeliat kalau di Instagramnya nih ada beberapa yang dipajang gitu, Vi. Terus kayak kalau pakai, lo tau kan apparelnya akan seperti apa kan? Dari bentukan ketit-ketitnya baju-baju itu tuh gitu kan.
0: Banget,
1: dia bilang katanya banget. waktu masa pandemi sih, gue diajakin, gue sama teman SMA gue namanya Aldinar, Vi.
0: Okay,
1: jadi dia ngajakin tiap minggu. Awalnya gue cuman ikut karena pengen ketemu sama teman-teman lagi. Eh, akhirnya enak juga nih. Lihat jalanan masih sepi, terus juga mampir sarapan habis goes. Dari situ mulai nih, berawal dari beli sepeda bekas, terus pelan-pelan upgrade. Sampai sekarang masih rutin goes sih, walaupun pandemi udah lewat. Yang bikin betah ternyata bukan cuma olahraganya, tapi momen bareng sama temen-temennya.
0: Ih, seru banget. Tapi emang kalau sepeda hantu yang kayak Fajar punya,
1: bukan set boy ya.
0: set dia di pojokannya. Nah, kayaknya kalau si Fajar ini memang dia tuh bergerombol gitu loh tipikalnya.
1: Apa tuh namanya?
0: Apa sih bilangnya?
1: Peloton.
0: Karena gue kalau misalnya pagi-pagi, kalau misalnya ngelewatin daerah-daerah kayak Sudirman gitu, suka ketemu gitu dan memang kecepatannya tuh mirip-mirip sama motor dan mobil.
1: Betul. Jadi memang sebenarnya harus dengan pace yang sama. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ngerem mendadak, mohon maaf lahir dan batin, yang di belakang agak lumayan kena
0: imbasnya
1: ya. Tuh.
0: Mak Edon nih kembali cerita ya. Apa jadi tuh? Dia terinspirasi olahraga tuh dari almarhum suami, karena waktu abis hamil anak lanang itu nyampe BB 70-an. Terus dia pengen balik lagi ke settingan awal deh intinya. Jadi ikut aerobics, suka deh sampai sekarang.
1: I see.
0: Ada Ari juga nih yang gabung di sini, katanya suka
1: morning,
0: bola.
1: Li.
0: Karena dikenalin dari teman dari kecil katanya sampai sekarang.
1: Oke.
0: Terus juga ada Eci. Aku mau sapa aja Eci, boleh enggak?
1: Boleh dong.
0: Katanya lagi nungguin jam kerja dimulai, lagi dengerin kita sambil makan burjo.
1: Ini Eci yang ini tetangga kita juga. Yuko di sebelah kanan kita,
0: ya.
1: Eci di sebelah Eci kiri sebelah kita.
0: Siapa yang briefingin kamu hari ini? yang briefing Hans Ding.
1: Aduh,
0: maaf,
1: luar biasa.
0: Habis briefing katanya.
1: Luar biasa nih warga-warga perbankan gitu ya. Ini ada teman kita nih, ada Nadia. Nar, cobain pickleball, seru tahu. Ini kalau ngomongin tentang olahraga, yang satu ini katanya Nadia baru tahu pickleball tuh tahun lalu. Awalnya dikenalin sama sepupu yang baru pindah kerja. Dia bilang ini tuh kayak gabungan tenis sama badminton. Gue pikir bakal biasa aja, ternyata seru banget loh. Gampang dipelajarin. Sekarang malah kalau kumpul keluarga yang dicari bukan tempat makan tapi lapangan pickleball.
0: Ih, tapi seru tahu pickle.
1: Mahal gak sih, Vi?
0: Justru lebih murah.
1: Lapangan ya?
0: Lapangannya.
1: Oh, karena kalau padel agak lumayan ya.
0: Iya, karena kan ada kaca-kaca dan segala macam. Kalau pickle tuh enggak. Makanya dia tuh kayak bisa, menurut gue ya, kenapa di luar negeri juga jadinya lebih happening pickleball. Karena dia tuh gak ribet tempatnya. Kalau padel itu kan ada tempat khusus. Kalau pickleball yang itu tadi gue bilang, lapangan bulu tangkis aja bisa dirubah. Yang penting netnya beli baru buat pickleball, karena lebih pendek.
1: Bisa dipendekin gitu ya. Karena kan apa namanya, net-net tenis gitu kan.
0: Betul. Oh, seru tahu.
1: Mahal gak sih ininya, bednya?
0: Kalau bednya tuh ya nyewa aja dulu.
1: Oh iya. Belum tentu lo suka ya.
0: Belum suka. Di Bekasi ada by the way.
1: Apa?
0: Di Bekasi ada.
2: Pickleball.
0: Ada.
2: Nyawanya.
0: Kalian, jadi lapangannya itu jadi satu sama lapangan padel. Lapangan padelnya dua court, lapangan pickle-nya satu court, dan itu indoor AC.
2: Oh iya.
0: Mm-mm. Jadi biasanya kalau gue main nih sama keluarga gue main di court padel, anak-anak main pickle.
2: Ini yang tempat yang beras yang warna orange-orange itu bukan
0: sih?
2: Yang
0: Grand sebut... Metro itu.
2: Oh, di situ. Oke. Okay. Menarik, menarik, menarik. Coba, tapi kalau kalau ngomongin tentang padel-padelan, sebenarnya kita akan ngobrol sama salah satu komunitas padel.
0: Oh iya, benar. Nanti ya? Satu jam ke depan kita bakalan ngobrol sama komunitas padel. Komunitas padel manakah yang akan kita ajak ngobrol? Stay tune terus. Okay.

0: cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan usulan penambahan peserta Piala Dunia Putra menjadi 64 tim akan dibahas setelah Piala Dunia 2026. Usulan itu dinilai membuka peluang lebih banyak negara tampil di Piala Dunia meskipun masih memicu pro dan kontra. Kita beralih ke berita hiburan, film terbaru Stephen Chow Kung Fu Soccer akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Pengumuman jadwal rilis tersebut disampaikan oleh distributor untuk menghadirkan film aksi komedi bertema sepak bola itu kepada penonton di Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, legenda sepak bola Portugal Luis Figo menjagokan Prancis untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026 setelah Portugal dipastikan tersingkir dari kompetisi. Figo menilai kedalaman skuad bintang milik Le Blues menjadi modal terkuat untuk bisa melaju sampai ke final. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.

0: We're back. Ini tadi kalau misalnya hadir di live TikTok udah kedengeran gue sama Ovi lagi ngobrol-ngobrol sama seseorang Ciela yang memang bergelut di dunia perpadelan.
1: Betul banget.
0: Kita langsung saja sambut dengan suara gegap gempita. Ini dia, Siska Saragi. Hai Siska, good morning.
1: Iya,
0: ternyata kenceng banget ya.
1: Coba ngomongnya di deket mic dulu, kita cek-cek mic dulu. Cek-cek, kok suaranya belum keluar, Danar. Sebentar ya, kita cek dulu ya.
0: Cek, coba Kak. Halo. Nah, coba Kak Chester boleh digeser sedikit ininya Kak Chester.
1: Coba ya, kita sambil cek-cek sebentar dulu ya. Ini by the way, untuk perkenalan juga nih ke good friend ya yang mendengarkan. Kalau Kak Siska Saragi ini adalah founder dari Padel Jaksel.
0: Nah,
1: jadi siap-siap nanti kalau kita ngobrolnya ya literally gitu kan, Jaksel.
0: Karena memang sebenarnya tadi kan kita mengawali cerita atau obrolan kita tuh dari awal mula kenal sama olahraga dari teman sampai akhirnya tuh jadinya tuh suka. Nah, mungkin ini pun juga dirasakan oleh seorang Siska Saragih yang ada di hadapan kita. Udah aman, Cez? Sudah kedengeran
1: kayaknya? Udah aman.
0: Ini kayaknya. Apakah memang berawal dari dikenalin sama seseorang kah? Sampai akhirnya tuh bikin komunitas dan akan ada turnamen-turnamen yang dihadirkan oleh komunitas ini loh.
1: Jadi gimana? Awalnya emang berkecimpung langsung atau karena di tawarin teman atau gimana sama Padelnya dulu?
2: Jadi, hai semuanya, aku sapa dulu ya. Hai.
0: Boleh dong. Nah, ini dia akhirnya terdengar suaranya. Gimana Kak Siska?
2: Oke, salam kenal, aku Siska, aku dari Padel Jaksel. Jadi pertama kali sebenarnya aku kenal Padel tuh di lagi jalan-jalan di Lombok.
1: Oh,
2: di Lombok itu kan memang tahu sendiri ya, kita paling ke laut terus ada apa, kita pasti ih apa nih lapangan Padel, ayo ayo join ya gitu. Dan kita nggak bisa sama sekali, ya udah cobain aja pukul kan. Dan ternyata kok suka ya, kayaknya seru ya.
0: Kita
2: gitu.
0: Itu tuh kamu dengan siapa?
2: Sama temen-temen, sama geng kita waktu itu lagi pada main Padel kan.
0: I see.
2: Ada nggak main Padel, lapangan Padel. Dan kita kayak itu apa ya? Itu olahraga apa ya, kayak gitu. Jadi kayak ada satu temen itu Kak Fanda ya kan, dia udah bisa duluan, jadi ayo diajarin dikit-dikit gitu. Oh ternyata seru, karena kan harus berdua kan.
1: Iya. Karena kalau gak salah tuh Padel ada yang sendiri tapi harus single court,
2: silang gitu.
1: Dan itu susah dapetinnya di Indo kan, single court itu kan. Jadi memang harus berdua-berdua gitu.
2: Jadi kayak kita dapet kayak serunya ketika bolanya out, kita teriak
0: iya gitu. Sih, ketika bener kita sih ini,
2: kayak vibes-nya tuh asik banget. Iya. Gitu.
1: Fun ya.
2: Fun banget.
0: Gak tau ya, gue tuh selalu ngerasa bahwa kenapa akhirnya tuh segitu terasanya fun. Karena secara energi, lo tuh cuma di kotak itu aja.
1: Bener.
0: Kalau tenis itu kan sebenarnya kalau yang outdoor, energi kotaknya itu tuh lebih besar. Apa projection-nya tuh besar. Sedangkan kalau padel tuh cuman sekotak itu aja. Dan ya kalau misalnya orang yang fun-fun doang sih ya happy ya. Tapi kalau misalnya yang ambisi mohon maaf gitu. Berjudul ini adalah fun player gitu ya. Tapi ternyata kayak boleh yang benar gak lo? Lo di sebelah kiri, gue kanan aja. Gue kanan.
1: Sorry yang kayak gitu gak relate di lapangan padel. Kalau di lapangan padel cuma gini.
2: Gitu. Dengan matanya ya, matanya harus kelihatan juga.
0: Atau gini. Raket boleh siuk sapi gede.
1: Benar.
0: Aduh, di situ beban negara hadir.
1: Tapi Kak Siska, mau nanya-nanya soal Padel Jaksel sendiri dong. Nah, Padel Jaksel sendiri tuh terbentuknya kapan? Gimana terbentuknya? Awalnya gimana? Apakah kamu sendiri kayak yaudah diajak teman-teman terus bikin komunitas atau gimana?
2: Jadi awalnya tuh karena kita kan main langsung ke Jakarta tuh langsung nyari lapangan padel tuh. Ayo main gitu kan sama teman-teman. Nah berjalannya waktu kan awalnya kan memang aku ibu rumah tangga ya. Nggak ada kegiatan everyday gitu. Jadi mau main juga harus cari teman kan.
0: Betul.
2: Jadi memang kayak berawal kayak aduh gue nyari teman lagi siapa ya. Awalnya mungkin oke ya teman-teman. Tapi kan nggak semua orang langsung suka kan.
0: Betul.
2: Jadi sometimes kayak wah kurang lagi kan butuh 4 orang nih.
0: Bener.
2: Ada satu gue nggak bisa sih, yaudah deh gue carilah ke kebetulan juga main Instagram ya, carilah di Instagram ada mau main nggak gitu, ternyata ada satu dua gitu. Jadi lama-lama kayak oh seru juga ya. Ketemu sama teman-teman yang selama ini online doang gitu kan, atau teman-teman yang udah lama, teman SMP, teman SM apa namanya kuliah semuanya tuh ketemu lagi, seru juga
0: sih.
2: Ya
1: jadi kayak reunian lagi kan kalau padel tuh
0: bener dan apa ya kalau ngomongin tentang yang ya oke, kalau ngomongin tentang yang lebih serius lagi gitu ya, by teknik, orang yang sebenarnya nggak bisa main padel pegang raketnya aja tuh udah kayak mukulnya ternyata begini, terus habis itu kalau misalnya ngomongin tentang komunitas, dari yang akhirnya bisa terus akhirnya ngajarin yang gak bisa. Betul. Dari situ bondingnya akhirnya jadi berasa banget ya gak sih, Siska?
2: Betul. Apalagi kan dulu gue juga sama-sama baru kan. Jadi gue kayak ngerasa, oh orang baru tuh butuh sewa raket. Tadi kakak bilang, oh sewa raket lagi, sepatu lagi. Ya udah, jadi waktu awal tuh pada Jaksel raketnya kita sediain.
0: Oh seru banget.
2: Jadi kalau emang kamu newbie, ya udah datang aja, raketnya udah kita sediain kok gitu.
0: Oke, ini raket padel ada di Kui Reclub gitu. Ada gak tuh, justru malah kayak nyari lapangan juga gak sih kalau padel Jaksel?
2: Nyari lapangan.
0: Berarti bisa ketemu di apa namanya, di Kui Reclub gitu. Jadi, atau justru lewat Instagram.
2: Kalau open Reclub gitu, kita pasti di Reclub kan. Jadi Reclub, misalkan newbie nih, ini buat newbie nih, raket sudah disediakan. Jadi lu gak usah sewa kan, lumayan.
0: Gue berteman sama
2: 50 ribu, 60 ribu.
0: Padel Jaksel. Cari. Gue kadang-kadang kalau kayak gini, kalau orang gak kenal
2: newbie,
0: suka balik lagi tuh, gara-gara gue gak kenal, gue takut jadi beban negara. Jadi kayak ikutnya gitu, maaf ya mas, maaf ya mbak gitu ya, kita baru gitu.
2: Maaf ya. Maaf, di vibesnya pada Jaksel tuh gak boleh kayak gitu. Jadi karena kita juga tahu nih, anak Jaksel kan tanya asik-asik ya, harusnya ya. Jadi kayak kedatang ke kita tuh yang mau mainnya tuh main-main seru, bukan main ambi gitu.
1: Tadi lo takut gak bisa, takut jadi beban negara, mohon maaf, lo dua langkah aja kayak lima langkahnya kita. Jadi tenang aja ya, kan lo tinggi.
0: Wah,
1: ya,
0: Nar. Ovi, kalau main padel, lihat dulu serve-nya dia.
1: Sorry, dia ngomong kayak gitu tapi dia gak pernah main sama gue. Jadi gue tau dari mana tuh.
0: Kita break dulu sebentar. Masih bareng sama Siska dari Padel Jaksel. Kita ngomong-ngomongin tentang perpadelan ini nih. Karena mungkin nanti juga Siska mau ceritain tentang ada upcoming event dari Padel Jaksel. Ya mungkin bisa diikutin sama kita semuanya ya.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: sabar, tenang. Kita masuk videonya Siska.
1: Dia jauh, dia jauh, dia jauh.
2: Halo. Luar biasa nih, masih bareng sama Padel Jaksel, ya. Ada Siska bersama dengan kita, terus juga ada co-foundernya Bang K.
0: Iya, Bang K lagi bergabung di TikTok live-nya kita, yep. Di Delta FM, yang pengen juga ngelihat live-nya si Siska itu seperti apa sih ngobrol sama kitanya. Boleh dong gabung di Delta FM di TikTok.
2: Boleh.
0: Ya.
2: Kita tuh lagi ngebahas tentang olahraga yang memang sekarang lagi
0: bro sama kitanya. Boleh dong gabung di Delta FM di TikTok.
2: Boleh.
0: Ya.
2: Kita tuh lagi ngebahas tentang olahraga yang memang sekarang lagi digandrungi oleh banyak sekali orang.
0: Mm-mm.
2: Tapi ada juga orang-orang yang sekarang ini nih ngerasa bahwa ikutan padel itu tuh takut outfitnya dan segala macam. Dari point of view-nya Siska gimana?
1: Sebenarnya sih it's okay ya. Misalkan itu kan lebih ke personal masing-masing, mm-hmm. ya. Karena kan setiap personal kan mungkin punya ini masing-masing kan, style masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau menurut aku sih okay aja sih, enggak apa-apa, Kak. Karena kan di lapangan padel itu ada memang dua karakter kalau aku lihat. Memang main serius, benar-benar ambis segala macam. Ada main yang memang cuman fun-fun aja buat apalagi kalau aku di Perjaksa juga waktu itu awal-awal ya, sempat ada fotografer, Kak.
0: Oh iya, kan dulu memang kan. Biasanya kan yang penting posting.
1: Iya, sempat kan. Jadi menurut aku ya main aja sebenarnya mau outfit seperti apa gitu. Dan di kita tuh sebenarnya yang paling sangat-sangat luar biasa anak Jaksel tuh enggak ada yang nyinyir-nyinyir, Kak, so far sih.
2: Gimana, Kak?
1: Enggak ada yang nyinyir-nyinyir kalau anak Jaksel.
2: Gimana, Kak? Gimana, Kak?
0: Lu salah komunitas.
2: Kayaknya kalau padel Jaksel ini komunitas ini enggak ada nyinyir-nyinyir. Kalau orang yang main padel di Jaksel ya mungkin ada yang nyinyir-nyinyir ya.
0: Enggak nyinyir, cuman kayak
2: tapi ini seru deh kalau misalnya ngelihat di Instagramnya @padeljaksel nih, good friend, silakan mampir tuh @padeljaksel ini, it's a community yang memang sering kali bikin event-event seru juga nih. Bahkan ini ada yang upcoming eventnya 29 Agustus 2026,
1: betul,
2: the 90s parade.
0: Iya, ini seru banget. Dari temanya ini 90s, gue udah kebayang banget nih orang-orang yang datang kayak gimana nih. Bawa
1: kayak gimana, coba kayak gimana.
2: Orang tua gue sih kayaknya
0: Nokia 3310 nih pasti nih.
2: Oh enggak, bawa pin up FC.
0: Tapi apa ini the 90s spirit padel
2: Jaksel
0: ini? Apa dia?
1: Gue jadi ngebayangin 18 bawa minyak angin.
2: Minyak kayu putih, jangan
1: kayu
2: lupa
1: putih,
0: punggungnya bekaman semua ya.
2: Gimana?
1: Aduh,
2: ini adalah turnamen yang memang open gak cuma untuk anak-anak Jakarta Selatan.

0: Tapi semuanya bisa ikutan kan?
1: Iya, jadi sebenarnya kan ini kita memang biasa nih bikin turnamen yang ada temanya. Nah, kita kan lihat ternyata para jaksel tuh banyak gen milenial gitu. Dan banyak beberapa yang masuk sih, gak bisa dong kalau gue lawan anak umur 20-an tuh udah jelas beda.
2: Iya, belum masuk urat mereka kan.
0: Ya, tenangkan diri. Sabar.
1: Jadi memang ini pertama berawal dari teman-teman yang ngasih masukan gitu. Bikin dong yang kita-kita aja yang ini, yang udah pada tua-tua nih, tapi pengen juga dong gitu podium gitu kan. Ya udah, yuk kita bikin salah satunya itu yang double man, terus bronze, dan usianya kalau di total itu minimal 90.
2: Kelahiran 90.
1: Enggak, total usia.
2: Oh, total usianya.
1: Jadi kalau misalkan kakak umurnya 45, pernya harus yang 45, jadi 90.
2: Gitu. Ih, seru banget konsepnya.
1: Jadi kalau misalkan kakak umur 50, per sama yang umur 40.
2: Pokoknya maksimal ya.
1: Minimal 90.
2: Oh, minimal. Oh, oke. Okay.
0: Berarti kalau misalnya aku mesti per sama umur 60 tahun.
2: Iya, bisa gitu.
0: Enggak bisa.
1: Bapak sama anak kan bisa.
2: Iya, iya.
0: Oke.
2: Bapak jago sih gua ajak kali ya.
0: Tapi ini kalau ngomongin tentang turnamen, biasanya turnamen padel tuh hadiahnya ciamik-ciamik loh.
1: Nah, itu dia bedanya kita enggak.
2: Hadiahnya
0: Gue suka nih
2: hadiahnya experience.
0: Gue suka kejujuran ini. Itu bedanya.
2: Soalnya kan yang di kanan kiri hadiah ratusan juta, hadiah puluhan juta. Kemarin ada yang kasih mobil listrik, ya kan. Kalau yang ini apa? Tamiya kan. Yang dikasih Tamiya kan.
1: Kita kasih.
0: Aduh, itu yang membedakan kita.
2: Dengan percaya diri loh, dia bilang, itulah yang membedakan kita.
0: Sakit perut gue. Oke.
2: Ya, inilah keseruan kita lagi ngobrol sama Siska, founder dari Padel Jaksel ya.
0: Hadiahnya apa sih?
2: Jadi hadiahnya tetap ada kan?
1: Ada. Tapi enggak yang kayak apa namanya? Kayak ratusan gitu, enggak. Sebenarnya kan kita memberi pengalaman.
2: Gue bilang, hadiahnya experience, gak percaya sih lu. Danar ngelawan mulu. Kita kasih lagu dulu.

0: enggak ngerak 90-an juga sih. Kalau jumlah umurnya 90 di antara sepasang orang.
1: Sepasang orang. Baik partner lo.
0: Partner ya benar.
1: Partner lo maksudnya gitu kan.
0: Sepasang orang coba.
1: Gue biasa sepasang merpati, ini sepasang orang. Lagi. Lo jangan ngulang kita. Kita satu cut isinya ketawa mulu, jangan gitu, Bi.
0: Iya, kalau misalnya maksudnya kan gue mau sekalian nawarin kali aja ada di sini yang partneran main padel terus umurnya dijumlahin pas nih 90 ikutan. Yeah.
1: Iya, jadi bener. Kita lagi bareng sama Siska nih dari Padel Jaksel yang dimana memang Padel Jaksel ini bulan depan mau ngadain turnamen Good Friend. Seru banget nih, bahkan dari secara temanya aja sendiri tuh kita ngelihat ini adalah 90s era, ada 90s parade gitu ya. Ada mixtape tahun 90-an yang akan hadir di sana. Betul. Dan buat teman-teman semua nanti bisa untuk bisa jadi pairing partnernya itu tuh harus kalau dijumlahin usianya adalah 90.
2: Betul. Itu untuk yang double man ya, yang cowok-cowok. Nah, ada juga yang cewek-cewek.
0: Yang cewek-cewek berapa?
2: Syaratnya enggak pakai umur, tapi syaratnya cewek-cewek itu lower bros dan belum pernah menang sama sekali. Di turnamen. Jadi kita mau ngasih kesempatan buat teman-teman yang belum pernah menang turnamen itu buat ikutan gitu.
0: Soalnya ngomongin soal turnamen padel ya, sekarang banyak silumannya.
2: Iya, itu yang kita hindarin.
1: Sabar, tenis juga banyak kan.
2: Semua olahraga kayaknya. Enggak, ya.
1: Mereka tuh ngincer podium menurut gue.
0: Benar-benar. Iya. Tapi kalau buat
2: ya, makanya gue enggak kasih dia banyak-banyak kan.
0: Karena biar yang
1: biar
0: yang ngincer hadiah nggak ada ya. Jadi Good Friend nih, kalau misalnya ada yang belum tahu, kalau di dunia perpadelan itu ada istilah siluman. Bilangnya itu adalah orang yang mungkin bisa dibilang sebenarnya levelnya udah di atas,
2: jauh di atas,
0: tapi dia ngambil level bawah supaya menang.
2: Betul.
0: Gitu kan? Karena kan sebenarnya pas pada saat kita daftar, yang tahu level kita cuma kita dan Allah kan.
1: Enggak, bukan kita. Sama orang yang pernah main sama kita.
2: Iya benar. Karena jadi memang kalau di kayak untuk turnamen tuh ada press appeal. Jadi nanti kita kasih lihat nih ini nama-namanya. Nah, ketika misalkan kakak main, pernah main nih ya kakak ini. Wah, dia tuh udah di atas tuh, enggak bisa. Ada buktinya nih dia pernah menang. Ya udah kita appeal bisa gitu.
1: Oh gitu. Oh.

0: Oh, seru banget kalau kayak gini, iya, fair jadinya ya. Fair.
1: Makanya kayak tadi tuh, yang penting syaratnya gampang. Lu belum pernah menang di lower bronze di level ini.
0: Jadi
1: begitu ada yang appeal, ada fotonya lu menang, ya lu gua take off.
0: Ya gitu. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Lu enggak sesuai dengan kualifikasi.
1: Iya.
0: Karena sekarang-sekarang ini nih, apa-apa kan memang jadinya acara udah beres, viralnya baru belakangan di trap.
2: Iya, benar juga. Tapi anyway, kalau misalnya ada good friend yang mau ikutan gitu, cara daftarnya gimana sih? Apakah harus unjuk bakat dulu?
0: Gimana? Lo bawa palawija dulu, lo kirim perangko lewat burung perpati gitu ya.
2: Apa
0: pada masanya.
2: PDKCK dulu apa gimana? Caranya daftarnya gimana sih?
1: PDKCK dulu kali ya.
0: PDKCK. Oh, lo bisa tuh apa nyari sponsor sama ini apa namanya orang buat bisa medical check up.
2: Iya, iya,
0: medical check up gratis gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Lumayan banget lo sekarang. Gimana syaratnya?
1: Syaratnya sih gampang aja. Kan ada di Perlu Jaksel di Instagram ada formnya. Isi form, nanti kita juga dari panitia bakal cek juga dulu gitu. Cek secara administrasi gitu kan. Misalkan dari kita tuh ngelihat udah dia nih atlet apa bukan yang pertama gitu kan. Dia atlet apa bukan, terus kita cek di apa biasanya pakai AI ya gitu ya. Karena kan kita enggak bisa ngecek seluruh Indonesia
2: benar.
1: Jadi secara administrasi gitu aja. Kalau secara dia bukan atlet, dia bukan yang memang ada di AI ya lolos.
0: Level-levelnya
1: begitu nanti
0: gitu,
1: ada ya. Kita ada proses appeal dan dia bisa kasih bukti ya kita bisa proses juga gitu.
0: I see.
1: Oh, tidak sesuai.
0: Ini untuk pendaftarannya ke DM kah atau ke WhatsApp kah atau gimana
2: atau
0: sih
2: linknya kah?
1: Linknya ada di bio Perlu Jaksel.
0: Oke.
1: Atau DM juga boleh ntar aku kirim.
0: Baik.
1: WhatsApp juga boleh.
0: Siap.
1: Sih, kamu enaknya gimana?
2: Aku jangan. Aku nggak mau ikut turnamen.
0: Ovi ajak ikut turnamen. Dia jago loh.
1: Kak,
0: luar biasa.
1: Ini syaratnya kamu belum pernah menang turnamen. Kamu belum pernah kan?
0: Belum pernah.
2: Main, ya,
0: enggak. Servisnya slice. Servisnya slice loh, luar biasa.
2: Kamu enggak pernah main nama gue. Dari mana lo tau gue slice?
0: Wah, gila. Pukulannya kenceng banget. Vibora dan segala macamnya best banget
1: best
0: ya.
1: Best banget ya.
0: Luar biasa.
1: Melintir semua boleh.
0: Melintir semua.
2: Saking
0: gitu kan.
2: Saking melintir ke lapangan sebelah.
0: Itu kan luar biasa emang dia. Tapi emang ini keren banget nih buat good friend yang mungkin mau tanya-tanya. Mungkin juga punya komunitas juga nih. Karena kan memang kalau ngomongin tentang community, perpadelan itu komunitasnya kan juga cukup besar kan.
1: Betul.
0: Bahkan kayak
1: betul.
0: Kalau Siska dari Pardel Jaksel, ada juga komunitas-komunitas lainnya. Yeah. Mungkin ibaratnya kayak mau kolaborasi juga dalam event ini pun juga open juga gitu kan sama Siska?
1: Boleh, karena memang sebelum-sebelumnya aku memang selalu collab sama komunitas lain.
0: Nah,
1: tapi untuk bulan depan kebetulan kita 1 tahun nih di bulan Agustus.
0: Okay.
1: Jadi untuk bulan depan kita nggak collab sama klub lain. Mungkin next.
0: Oke,
1: okay.
0: Tapi kalau misalnya ada teman-teman dari komunitas itu pengen ikutan nih.
1: Oh, boleh dong.
0: Boleh kan? Ya, berarti bisa berkolaborasi juga gitu ya, bisa tanya-tanya juga.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget ini mungkin buat teman-teman semuanya yang mau luar biasa.
1: Dari
0: Pak Ayam, selamat pagi.
1: Ini
0: adalah Pak Ayamnya Prambors pada masanya. Daniel Rahmat
1: ini
0: Hidayat.
1: Ini bestinya pada Jaksel.
0: Luar biasa.
2: Kunceng. Katanya Hola Siska Danar, ini Daniel Rahmat serulah main padel di Padel Jaksel famos.
0: Luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengin tanya-tanya boleh banget langsung ke wawanya kita 0811 8878991 atau bisa mampir ke Instagram kita buat tanya-tanya tentang keseruan dari Padel Jaksel yang membuat event di bulan depan nanti yaitu adalah The 90s Parade. Silakan ditanya di situ, kita balik lagi abis yang satu ini ya.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayah bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Slipi yang mengarah ke Senayan terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Cengkareng yang mengarah ke Rawabuaya. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Karang Tengah yang mengarah ke Tomang terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM.

0: My Boo dari Asher Noso Alicia Keys. Pagi ini kita masih ngobrol bareng sama komunitas Good Friend. Dan komunitas yang hadir di hari Selasa ini adalah Padel Jackson.
1: Yeay, Padel Jackson bersama Kak Siska di sini yang masih hadir.
2: Yeah.
1: Kita ngobrol-ngobrol banyak tadi pas lagu juga di live TikTok kita udah sempat ngobrolin banyak banget hal sih sebenarnya ya.
0: Wilayah-wilayah yang menurut lo siluman-siluman itu ya.
1: Ada banget. Pernah nih ada suatu ketika gue fun match terus barengan sama orang-orang yang tidak fun. Gue bilang sorry ya, soalnya tadi aku ngelihatnya fun match ternyata nggak fun matchnya doang.
0: Coba dong back sound suaranya.
1: Nggak mau. Sebel dia kayaknya.
0: Partneran sama lu.
1: Iya, sama gue yang kayak nge-serve aja bisa double. Terus dapat poinnya.
0: Double point.
2: Tapi bukan di Jaksel kan pasti kan?
1: Bukan.
2: Anak-anak Jaksel tuh kayaknya enggak gitu.
1: Iya, aku juga Jaksel, Jaktim. Kan aku tinggal di Jaktim ya. Jadi menurut aku sih fun loh mainnya, aman-aman aja. Tapi anyway, Kak Siska, aku penasaran pengen nanya. Kalau tadi kan cara daftar kalau misalnya mau ikutan turnamennya. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba ada Good Friend yang mau ikutan mungkin newbie gitu ya, mau ikutan keseruan Padel Jaksel, gimana caranya? Kali aja dia belum tahu caranya.
2: Kalau untuk keseruannya, kita kan biasanya di Reclub. Nama Reclubnya Padel Jaksel. Atau di bio kita juga ada tuh Reclub Padel Jaksel. Tinggal klik aja. Nah, bisa lihat itu apa schedule-nya. Karena ada schedule-nya tuh, bisa dilihat. Tapi untuk yang newbie, jujur li, udah jarang sih aku sekarang ya.
0: Oke, bener.
1: Yang baru jarang. Nyoba juga sekarang jarang ya. Yang udah bisa main.
2: Tapi bisa juga sih dengan ada di sini ya kan. Siapa tahu banyak banget yang belum cobain. Untuk ikutan ya boleh banget. Nanti kita akan fasilitasi bikin event untuk yang newbie gitu.
0: Iya. Karena menurut gue juga bener-bener it's a fun things untuk bisa olahraga bareng-bareng. Karena kan balik lagi ya, it's a recreational sports juga. Buat teman-teman semua yang mau happy-happy ya. Jadikan turnamen ini pun juga happy-happy gitu. Gak yang akhirnya jadi kayaknya gak gitu.
1: Tapi bedanya main sendiri sama main sama komunitas itu apa sih kalau dari POV-nya Kak Siska sendiri, supaya nih yang lain nih di luar nih yang biasanya gue mainnya sewa lapangan aja sendiri udah langsung gitu sama keluarga. Bedanya tuh enaknya main sama komunitas tuh apa?
2: Beda banget kalau menurut aku ya. Yang pertama, kita udah pasti ketemu orang baru ya. Dan udah dijamin memang banyak komunitas yang memang gimana-gimana ya, aku gak tahu ya di luar sana ya. Tapi kalau di aku udah jamin udah asik lah pasti pokoknya gitu ya kan. Karena memang maksudnya kita juga bisa kayak ngobrol, bisa kayak sharing, karena kita di Padel itu banyak ketemu orang-orang baru dan ternyata kayak tadi Om Jody, Nyati, si Koko Daniel itu kan sesuatu yang fun kan menurut aku kan. Bener. Jadi memang kita bawanya ke arah situ aja dan kita jadi lebih ke positive vibes-nya aja. Betul. Gitu. Yang kedua, yang udah pasti skill-nya kita kalau ke teman-teman tuh sama aja. Kalau kita sama orang kan kita jadi ternyata ada yang lebih jago ya gitu. Tadi dia kayak kemarin nih aku ikut tuh mini turnamen sama suami. Nge-serve-nya tuh kayak orang gila gitu kan, bilang ampe setelah selesai ini kan aku kalah tuh 5-0 gitu kan. Terus aku tanya, Kak, tadi kamu serve kayak gitu, cara ngambilnya gimana ya gitu.
0: Jadi coaching secara obrolan bareng sama teman gitu ya.
2: Karena memang biasanya orang-orang Jaksel tuh fun dan bisa ngasih tahu. Aku lagi mini turnamen kemarin dikasih tahu, iya Kak, harusnya tadi lu potong di depan, gak usah nunggu mantul gitu.
0: Lu ini, lu apa namanya, lu smash gitu ya, luar biasa.
1: Jadi kalau di Padel Jaksel tuh bisa dibilang orang-orangnya gak pelit-pelit ilmu.
2: Gak sama sekali, dan aku jujur selama setahun ini belum pernah nemu yang pelit. Walaupun dia udah jago banget, sejago-jagonya, belum pernah gitu.
0: Tapi memang sebenarnya kan kalau ngomongin tentang aktivitas-aktivitas kayak gini, apalagi berkomunitas gitu ya, buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngerasa bahwa stuck gitu-gitu aja, lagi ngerasa burnout, butuh aktivitas baru, gabung di dalam sebuah komunitas dan melakukan sesuatu yang fun, itu bisa menghilangkan brain fog juga. Sama satu lagi, kalau bertemu dengan komunitas, lo ngerasa kayak, selama ini kok gue gak punya pasangan.
2: Iya,
0: bener. Ya, langsung gitu ya.
2: Pasangan atau pasangan nih?
0: Pasangan beneran ya, pasangan yang lainnya. Tahankan diri.
1: Buat Good Friend yang belum punya jodoh ya, ada yang bilang Padel adalah it's a new Tinder, dibilangnya gitu.
2: Betul.
1: Jadi bermainlah Padel, siapa tahu ketemu jodoh di sana. Temen gue dari komunitas yang gue ikut, ada di komunitas di Bekasi namanya TTM itu yang tadi gue sebutin, itu ada yang udah jadian satu orang. Dari situ, dari berawal dari komunitas.
0: Pakai swipe right swipe left.
1: Enggak pakai. Dia pake. Langsung di kehidupannya tadi geret.
0: gimana?
1: Tapi by the way, ada satu kelebihan main sama komunitas yang gue rasain dibandingkan sama gue nyewa sendiri.
0: Adalah
1: ada yang ngitungin skornya.
2: Iya benar banget, itu gue.
1: Karena gue tuh kan tadi gue berapa ya? Tadi berapa ya gitu.
2: Itu benar banget sih Kak, itu benar banget.
1: Iya kan?
2: Nah, balik lagi tuh yang tadi si nyari perjodohan ya kan. Kadang-kadang memang ada yang main Kak, udah to the point, yang mana yang masih single Kak? Itu suka ada loh.
0: Serius?
2: Sampai kadang-kadang gue lama-lama jadi biro jodoh juga nih.
0: Iya, luar biasa.
2: Langsung kayak gini, tuh yang masih single itu. Oke Kak. Jadi dia ada kesempatan pas main tuh. Ya,
0: Iya.
2: Itu ada, itu sering juga.
0: Iya benar sih.
2: Ya udah Kak, emang yang masih single Kak. Jadi gue nggak salah juga kan sekarang emak-emak juga mukanya masih kayak single woman ya.
1: Benar banget.
2: Kayak kamu kan udah punya anak tapi mukanya masih 20.
0: Luar biasa.
1: 20 tambah 45 dong.
2: Jadi hati-hati cowok-cowok sekarang ya kalau mau deketin cewek.
0: Iya tapi memang benar sih. Apalagi kalau ngomongin tentang Padel Jaksel ini sendiri buat good friend yang baru aja gabung. Jadi it's a community, it's a Padel community yang memang ada di daerah Jakarta Selatan. Dan Padel Jaksel ini bulan depan mau ada satu event.
1: Turnamen
0: 90s. Jadi memang ini adalah men's double, women's double dan juga
2: Pasutri.
0: Pasutri. Bukan mix double.
2: Enggak, Pasutri aja.
0: Jadi mix double-nya itu harus Pasutri.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Soalnya nanti takutnya ada yang fix partner tau-taunya selingkuh. Jadi enggak enak ya. Jadi biar istri dan suaminya aman. Pasutri.
0: Gue langsung sesak napas tadi namanya. Tapi balik lagi ya buat good friend yang ngerasa kok pasangan gue sering banget padel. Ya lo jangan curigaan dan segala macam. Ya coba ikutan juga. Betul. Gitu. Karena kadang ya yang bikin suka apa ya ngerasa bahwa komunitas itu tuh ada sarangnya selingkuh dan segala macam. Ada juga ya orang-orang yang berpikir demikian. Kalau misalnya lo nggak mau pasangan lo selingkuh atau misalnya gimana-gimana, ikutan aja dulu komunitasnya, tahu teman-temannya di sana. Kalau misalnya lo nggak nyaman sama orangnya, lo tanya seseorang, misalnya ke Kak Siska di Padel Jaksel gitu ya. Pepetin Kak Siska, nanya, Siska, pasangan gue di sana nggak gitu? Informannya Siska.
2: Tapi tenang aja ya, di gue tuh biasanya emang gue videoin. Jadi terkadang, ini lucu juga nih, terkadang misalnya main di gue nih, itu ampe pasangannya tuh ngecek di IG story kita gitu. Ada istrinya terus bilang, laki gue lihat IG story Padel Jaksel nggak gitu kan? Karena sebenarnya tadi ibu-ibu pas lagi main hijabnya dibuka. Jadi kadang-kadang lakinya mantau, lu jangan buka hijab ya pas main ya gitu. Jadi buat tempat mantau.
1: Maaf bang, sumuk soalnya.
0: Jadi, ini gitu. Luar biasa banget nih, karena memang kita udah ada di penghujung acara juga.
2: Ya Siska, kurang dong.
0: Makanya itu dia kan. Kita kayak pengen nambah lagi nih sebenarnya. Cuma dari Siska sendiri nih. Dari Padel Jaksel sekali lagi boleh diinfoin eventnya apa, apa yang pengen diajak ke good friend semua yang ada di sini. Silakan Siska.
2: Okay, thank you good friend semuanya. Kita punya event itu namanya Anak Jaksel Turnamen. Jadi spesial temanya kali ini tuh lebih 90s parade, di mana kalian yang 90s yang memang udah milenial, ayo ikutan semuanya. Karena ini bakal seru banget, vibes-nya semua 90s banget. Dan untuk kategorinya yang pertama tuh ada Pasutri. Benar-benar harus Pasutri ya. Terus yang kedua, temanya itu yang kedua tuh kategorinya woman, double woman, tapi yang belum pernah menang sama sekali di turnamen.
0: Okay.
2: Jadi kesempatan buat ikut turnamen sekarang juga gitu. Jadi kalian bisa podium gitu kan. Nah yang ketiga itu yang agak spesial nih kategorinya, itu double man. Tapi kalian harus usianya tuh kalau digabung antara partner itu 90 minimum.
1: Oke, 45 atau 50
2: gitu. Yang bebas yang penting 90 gitu. Supaya kita dapat vibe 90-nya gitu.
0: I see. Berarti memang yang apa namanya, vibe 90 dari orang yang tidak kelahiran 90-an.
2: Betul.
0: Karena 50-40 tidak mungkin kelahiran 90 Anda Ferguso. Tahankan diri dan tenangkan diri.
2: Bapak anak bisa.
1: Oh iya, bapak anak bisa. Jadi yang ngegendong anaknya aja.
2: Bapaknya gak usah lari, anaknya aja yang
0: gua
2: lari.
0: Gue tiba-tiba kayak, om heart rate aman. Siska, congratulations and good luck buat apa namanya udah mau 1 tahun juga gitu kan ya, ini anniversary-nya pada Jaksel. Mudah-mudahan dilancarkan. Nanti kalau misalnya kita bisa aman, kita seseruan juga nanti di sana, boleh hore-hore ya.
2: Jadi aku undang loh.
0: Boleh ya?
2: Delta FM udah. Sebagai media partner kita.
1: Seru banget.
0: Baik. Nanti kita hore-hore bersama ya.
1: Oh iya.
2: Mau dikasih coaching.
1: Oh, mau kasih coaching. Boleh.
0: Mereka berdua mau dikasih coaching.
3: Mau ngasih coaching.
0: Mohon maaf malu sama Pak Rahmat ini nih, sama Daniel di sini yang udah beneran coaching. Gue bilang kayak, Daner lo ngocingin orang. Yang bener aja lo. Siska, sekali lagi terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya ya.
1: Sampai selalu Pak Del Jaksel.
2: Amin.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Lana Del Rey dipastikan akan tampil di Formula One Singapura Grand Prix 2026 pada tanggal 11 Oktober di Singapura. Penampilan ini menjadi konser publik pertamanya di Singapura sekaligus bagian dari hiburan F1. Kita beralih ke berita hiburan, Lionsgate resmi membuka audisi global untuk mencari pemeran utama Naruto, Sasuke, dan Sakura dalam proyek film live action Hollywood terbaru. Sutradara Destin Daniel Keaton mengajak talenta di seluruh dunia bergabung untuk menghidupkan kisah ninja legendaris tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid kembali mendapatkan tawaran untuk bisa memboyong Aymeric Laporte di bursa transfer musim panas ini dengan dana 515 miliar rupiah. Namun manajemen Los Blancos menilai pemain tersebut belum sesuai dengan kebutuhan tim saat ini dan lebih memilih fokus pada target transfer lain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

0: with us, Ovi dan juga Danar, good friend.
1: Betul banget, kita masih menemani good friend sampai jam 10 nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama komunitas, sekarang balik lagi bersama kita berdua. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk yang ada di TikTok live-nya Delta FM.
0: Ada Nanda. Mm-mm. Apa kabar Nanda, masih di Jakarta atau udah balik ke KL Nanda?
1: Iya, kayaknya udah balik ke KL kali ya.
0: Mungkin ya. Mm-hmm. Tadi ada Mbak Devi juga yang habis dari Ranum Kumbolo.
1: Betul, akhirnya kembali lagi dan gabung lagi sama kita ya. By the
0: ini gak Ovi tuh hari ini bawa Aka good friend ke studio. Jadi kalau misalnya lo ngeliat TikTok kita, wajahnya Ovi tuh udah kayak CCTV. Matanya dia ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Aka, be nice Aka. Aka tadi jajan sama Bubun apa?
1: No, dia ngomongnya. Tapi Bunga bilang lumayan ya, nggak rewel juga si Aka, nggak minta pulang mulu. Hei, tapi dia fashion show di kanan dan kiri.
0: Aka katanya mau ngomong di audio, di radio. Mana suaranya coba? Halo, Aka.
1: Disuruh ngomong.
0: Apa?
1: Aka, be nice nih anak.
0: No, katanya gitu, gemes banget. Good friend, sudah sampai di mana? Gimana hari Selasanya? Semoga hari Selasanya menyenangkan dan semoga di hari Selasa ini banyak hal-hal yang bisa bikin happy. Apalagi kalau misalnya lo mau dengerin lagu-lagu enak, it's time for you to send us your favorite tunes untuk ngasih tahu lagu enak apa yang pengen didengar.
1: Iya, benar banget. Kita masih tungguin, boleh gabung di live TikToknya Delta FM di @deltafm. Boleh juga. Kalau misalnya mau kirimin voice note ke kita, kasih tahu lo lagi pengen dengerin lagu apa.
0: Boleh.
1: Lagi ngapain, lagi di mana, sedang apa, bersama siapa. 0811-8878-991.
0: Atau bisa mampir ke Instagram kita atau ke IG kita @danargumilan dan juga @astriovi. Ovi, lanjutin dulu yuk, geleng-geleng kepalanya yuk.
1: Oh my god, oh my god.
0: Kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. This is One Republic with It's Your Love. Enjoy.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Back with us di Good Mood Club, good friend.
1: Yo.
0: Hebat dari tangga baru saja kita hadirkan.
1: Gue merasa hebat hari ini.
0: Lo keren banget. Jadi tadi ada momen di mana Ovi sedang mencoba untuk memberikan sebuah instruksi kepada anaknya dengan pandangan yang eyes on me, Aka. Eyes on me. Eyes on me. Eyes on me. Terus orang-orang yang ada di live TikTok bilang kayak, Danner canggung banget mukanya gitu. Gue kayak gimana, gue masih gimana gitu. Masa gue kayak senyum-senyum dan lain-lainnya kan. Karena gue selalu percaya when it comes to parenting, ketika orang tua lagi dalam tanda kutip memberikan instruksi kepada anaknya, gak boleh ada yang mengintervensi. Karena it's a bonding between the parents to their kids.
1: True. Gue setuju sih. Karena gue sendiri ketika gue lagi ngobrol gitu ya sama Aka, gue tuh punya bahasa-bahasa tersendiri yang kayak kita doang yang ngerti gitu loh. Maksudnya bukan bahasa planet gitu ya maksudnya, tapi kayak maksud-maksud tertentu bahasa yang memang bahasa biasanya kita gitu berdua.
0: Gue dari tadi kayak geser ngelihat ke monitor gue, ternyata ini monitor yang ada di depan sana. Pintar,
1: ya, tapi begitulah ya. Iya, tapi anyway, gue tuh lagi mau ngajakin Aka. Kah, gak ditenang-tenang, sayang, suaranya masuk.
0: Iya, gemes banget ya. Aku hebat sekali hari ini. Aku bisa hari ini untuk ada gitu.
1: Tapi gimana, itu tuh gentle parenting, no, memang.
0: Gue pengen bertanya, is this your very first time ajak Aka ke ruang siaran atau gimana?
1: Iya, baru pertama kali. Makanya dia juga penasaran. Sebenarnya kamu kalau siaran tuh kayak gimana sih? Kan kamu ninggalin aku, kamu gak anterin aku sekolah.
0: Yang di radio sebelumnya gak ya?
1: Enggak dong, karena dia masih kecil.
0: Oh, dia masih jadi 2 adalah tahun, 3 tahun, experience gak bisa. Pertamanya dia. Pantesan dia bilang kayak pas juga. Oh, banyak kabel ya, katanya gitu.
1: Ibu,
0: oh, gemes.
1: Dan gue tuh kan gentle parenting ya, jadi gak bisa yang kayak,
0: nah, Ibu Nikita Willy ya.
1: Gitu kan gak bisa. Jadi susah nih.
0: Tapi, Kuki termasuk yang gentle parenting juga atau justru malah kalian berbagi tugas?
1: In between kalau dia.
0: Oh, baik. Tadi gue pas lagi di live TikTok pun juga ngomong sama yang ada di situ. I've never imagined my friends act like this, teman-teman semuanya. Karena I know her tuh since college, dimana masa-masa kuliah itu tuh gue tidak berpikir bahwa dia akan berada dalam fase ini. Terus ketika dia di fase ini kayak eyes on me, Aka kayak, oh, dulu lo gak kayak gini, Api.
1: Kalau dulu, eyes on me. Wah.
0: Abis ini akan bilang, Bu Bun.
1: Nono ya?
0: Nono ya, Bun. Nono ya, Bun.

0: This Girl. Gue tuh selalu kalau misalnya mau request lagu ini atau mau dengerin lagu ini, gue tuh agak lumayan kayak panjang banget namanya. Beneran deh.
1: Sabar, tapi tenang. Tapi gue, sorry banget tadi gue ketawa.
0: Kenapa?
1: Gue tuh ngebaca komennya Abiu.
0: Kenapa tuh?
1: Abiu Fajar, selamat pagi, selamat bergabung di TikTok Live kita. Jadi kan tadi dia bilang kalau mau request gimana caranya, gue kasih tahu kan, dia kasih tahu aja nama lagunya yang pengen didengerin apa. Terus dia jawabnya saya malu.
0: Gue kok agak lumayan jadinya relate. Dia tuh sebenarnya pengen request lagu apa? Perhara Cinta, Aku Malu kali.
1: Itu aku, dia saya.
0: Makanya kayak mungkin dia, dia mau lebih sopan, makanya namanya saya malu. Tapi sebenarnya aku malu.
1: Aku malu, padahal pakai baju.
0: Sama kemarin waktu itu gue sempet dapat request dulu banget sih, ingat banget. Gue udah siaran di Delta. Tiba-tiba di waktu itu ada yang bilang, kak, aku mau request dong, request lagu apa?
1: Apa?
0: Aduh, tuh? Tuhan, gue sebentar. Tiba-tiba gue lupa.
1: Dia, Indo,
0: lagu Indo, lagu Indo, lagu Indo,
1: lagu Indo.
0: Lagunya.
1: Titi DJ.
0: Bukan.
1: The Massive.
0: Apa lagu
1: Dewa.
0: Ini lagunya ya, yang ini MIR sih, siapa? T5 tuh pernah nyanyi lagu apa? Pokoknya ada yang lucu banget ya, gue bilang, kenapa bisa kayak gini seorang mau request lagu itu. Pada masa ntar gue inget-inget lagi ya. Ada lucu banget dan enggak, gue lupa judul kayak lagunya apa.
1: Kayak nyanyi Tidit-tidit Pejar Kubur Bunyi.
0: Bukan. Oh ini bukan tu curududu curududu. Inikah Cinta.
1: Inikah Cinta ME.
0: Tapi di tengah-tengahnya tuh ada apa? Saat ku jumpa dirinya. Ntar aku pikir lagi ya. Lama lagi mikirnya di sini. Anyway, good friend, ini ngomongin tentang sesuatu yang menarik. Ada satu berita yang gua dapetin ini dari dunia persepakbolaan.
1: Sepak bola.
0: Jadi,
1: apa yang tersepak?
0: Lewat FIFA Official Store, penggemar ini sekarang bisa ngebeli potongan asli lapangan yang akan digunain pada malam final Piala Dunia 2026 di New York.

0: Piala Dunia dan kehebohannya gitu maksud gue. Menurut itu sekitar di bawah 10 juta kan?
1: Ini adalah investasi. Lo beli 7,3 juta. Mm-mm. 3 tahun kemudian lo jual lagi bisa 3 kali lipat gue yakin.
0: Oh.
1: Karena lo potongan lapangan bola lo.
0: Benar.
1: Ada kode identifikasinya juga lo.
0: Benar. Ini dibongkar lo, tanam di rumah lo bisa.
1: Sabar. Lo sabar di situ. Belum tentu dari guratan-guratan nafasnya pun juga sama dengan tanah yang ada di tempat lo ya. Tapi perlu dicatat produk ini akan dikirimin setelah laga final berlangsung ya. Karena rumput yang dijual berasal dari lapangan yang benar-benar digunain pada pertandingan puncak, good friend.
0: Pertanyaan, berarti nanti lapangannya botak dong?
1: Ya, kan yang namanya sesuatu yang botak bisa ditumbuhin lagi ya.
0: Benar sih, cangkok rambut.
1: Bukan dong, bukan cangkok rambut. Tapi yang pasti kalau yang satu ini kan bisa ditumbuhin lagi. Tapi pertanyaannya, kalau yang botak bekas kelapa sawit bisa ditumbuhin lagi gak?
0: Aduh, banjir yang ada.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend.

0: jebol. Boleh kau beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kimangun Suarkoro terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: with Love.
1: Ya.
0: Gimana nih buat good friend yang sudah securing BTS tiket concert? Luar biasa nih, 3 hari ya.
1: Kalau konser Korea tuh joget-joget gitu gak sih?
0: Joget-joget, pasti joget-joget lah Vi. Akan ada light stick-nya, semuanya sudah terkoordinasi dengan baik. Lighting-nya pun juga luar biasa. Kenapa tiba-tiba lo nanya kenapa tiket kalau konser Korea joget-joget atau enggak?
1: Soalnya ini ada kayak acara musik gitu di Cina. Dia tuh punya ide yang menurut gue brilliant sekali untuk orang-orang yang pengen ikutan joget, goyang, tapi gak punya daya dan upaya.
0: Kenapa? Kenapa? Gimana? Gimana?
1: Soalnya,
0: ada apa? Ada apa?
1: Si acara di Cina ini masang kayak lantai mekanis yang bisa dibilang tuh kayak ada pernya
0: ada
1: gitu.
0: Ada pegasnya ya.
1: Ada pegasnya, jadi naik turun ketika diinjak dan akhirnya maksa orang untuk ya udah yang enggak mau nari akhirnya jadi kayak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Lucu banget
0: lagi
1: sumpah.
0: Di videonya. Serius, itu dibikinin buat orang joget?
1: Iya, ceritanya jadi kayak ala-ala disco-an gitu.
0: Jadi gini nih good friend, kalau misalnya kita boleh ngegambarin ya. Jadi bentukannya lo bayangin ada bentukannya kotak. Bukan cuma kotak kecil atau ini ibaratnya kayak kalau iya kotaknya tuh sebesar apa ya?
1: Lantai.
0: Lantai dansa. Lantai dansa, lantai dansa. Lo kayak lo tau kan buat orang-orang misalnya wedding lagi first dance gitu ya. Sebesar itu. Terus tiba-tiba nanti ada pegasnya di bawah situ. Dan pegasnya itu naik turun, naik turun, naik turun.
1: Bener, jadi kayak mini trampolin gitu.
0: Mini trampolin.
1: Mau gak mau kan kalau yang kanan goyang, kirinya jadi goyang juga. Iya. Semuanya goyang. Jadinya orang yang diem-diem doang nih, tadinya nonton musik ini. Jadi kayak seakan-akan kayak joget.
0: Enjot-enjotan gitu kan.
1: Gitu.
0: Ade aja ya orang-orang bikin kayak gitu bentukannya.
1: Kayaknya ini cocok deh buat orang-orang yang di atas 30-an.
0: Biar kenapa, Vi? Biar yang mager. Biar yang enggak yang mager bisa tetap goyangin, Bang.
1: Sikat, Bang. Bang, goyang yuk.
0: Pakai lagu yang satu ini ya.
1: Ke lantai dansa yuk, Bang.
0: Aduh, disco kita disco.

0: keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Benar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM.

0: gitu ngomongnya.
1: Gimana ngomongnya?
0: Ngomong boboiboy.
1: Geli ya barusan ya. Good friend, sudah ada di penghujung acara nih. Akhirnya dia mengeluarkan suara. Gimana Aka?
0: Aka, coba kenalan dulu, perkenalkan namamu.
2: Nama aku Aka.
1: Terus?
2: Nah, aku suka bilang yang lucu kalau acak.
1: Aku suka bilang yang lucu, biar lucu. Aka, pingin nanya dong, Aka abis.
2: No.
1: Aka kan tadi udah ngobrol-ngobrol sama Om Danar. Aka abis dari sini mau kemana sama Bubun? Mau ke time?
0: Dia tiba-tiba gak mau. Boboy Aka kalau kata Mbak Desi.
1: Luar biasa. Good friend, terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama, bareng sama Ovi dan juga Danar di Good Mood Club.
0: Sekarang kita harus boboy.
1: Kita bye-bye dulu ya. Good friend ya, thank you banget. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Before we go, always

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena.
0: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Memutarkan 100% lagu enak. Kayak yang ini.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.

0: the date karena Panca Saktiran 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City Tangerang. Tahun ini pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Panca Saktiran sudah terverifikasi oleh World Athletics Course Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus-plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Panca Saktiran 2026, the journey to going public begins.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Umur 5 bulan, seharusnya kan ini untalnya sudah megar. Daunnya lihat, ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pageragang Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
5: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
6: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah ini juga masih maksimal.
5: Atto Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pager Ageng untuk klarifikasi.
4: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
7: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
8: Kemarau begini nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
7: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
4: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
9: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
10: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
11: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut.
12: Korban dihampiri atau diserang, bahasa diserang oleh kelompok motor berjumlah kurang lebih 3 motor dengan menggunakan senjata tajam.
11: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
4: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
13: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
13: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan, 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndjabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndjabar.net.
4: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
15: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
16: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: save the date karena Panca Saktiran 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City Tangerang. Tahun ini pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Panca Saktiran sudah terverifikasi oleh World Athletics Force Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus-plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Panca Saktiran 2026, The Journey to Going Public Begins.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Rena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran pendidikan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada

0: Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
1: Untuk pelaku lebih dari satu orang, dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap salah satu pelaku yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian-kejadian di Kota Bandung.
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
2: Pertama saya mengucapkan selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih, kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
4: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah sertifikat halal.
0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan jumlah tersebut masih harus terus ditambah mengingat produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sangat banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten kota dan pelaku usaha didorong untuk segera memiliki sertifikasi halal sehingga hasil produknya sesuai standarisasi.

0: Wisata ramah muslim.
1: Nah, tentunya ini juga harus kita siapkan, di antaranya juga untuk mendukung muslim tourism itu adalah halal. Ada sekitar 1,2 juta produk makanan kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini perlu kita terus dorong bantuan atau dukungan dari kami, misalnya membantu UMKM untuk mensertifikasi halal, terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya muslim, akan merasa nyaman di sini, begitu.
0: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang, dialami petugas JPL 227 Lewi Goong, Petak Jalan Karangsari, Cibatu, saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
3: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: to sleep.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pengen nyetrum.
2: Mak lu gue pukul, tangguh patah.
3: Malu bunyi belentang.
2: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
2: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicas.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Layanan mikrotrans Jaklingko yang selama ini gratis berpotensi tidak lagi bebas biaya. Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan sebagai bagian dari penyederhanaan sistem tarif transportasi umum di Jakarta. Usulan ini bukan hanya soal penyesuaian tarif, tetapi juga untuk meningkatkan akurasi data jumlah penumpang. Selama layanan masih gratis, disebut ada potensi penyalahgunaan kartu elektronik oleh oknum operator yang melakukan tap berulang demi memenuhi target jumlah penumpang dalam kontrak kerja. Kita beralih ke berita kedua. Buat banyak cowok, sehari tanpa ketemu pacar bisa bikin mood berantakan. Bukan karena manja, tapi karena pasangan sering jadi tempat buat ngeluh, cerita drama hidup, sampai recharge energi setelah seharian pusing sama tugas, kerjaan, atau overthinking soal masa depan. Terdapat studi yang dikutip The Times, menemukan 72% pria merasa stres mereka berkurang setelah bertemu pasangannya. Yang hidupnya gak lepas dari deadline, tekanan sosial dan notif yang gak ada habisnya, punya seseorang yang bikin nyaman memang bisa jadi penenang. Ketemu pasangan ternyata bisa bantu ngurangin rasa cemas, ningkatin mood, dan juga bahkan memicu pelepasan hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin, Good Friend. Dan untuk berita terakhir, slow jogging tengah menjadi alternatif kebugaran untuk segala kalangan usia di Korea Selatan loh, Good Friend. Berbeda dengan lari pada umumnya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan juga cepat, sekitar 180 langkah per menit. Tetapi dengan kecepatan yang sangat santai sehingga pelakunya tetap bisa mengobrol tanpa kehabisan napas, Good Friend. Meski populer di Korea Selatan, slow jogging sebenarnya berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga Hiroaki Tanaka. Teknik ini dirancang agar lebih ramah bagi pemula karena memberi tekanan yang lebih rendah pada lutut dan persendian dibandingkan lari biasa. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini

0: Kita ngomongin harga telur nih ya. Sekarang pemerintah netepin harga acuan telur Rp24.000 per kilo mulai 15 Juli minggu depan. Kalau ayam hidup Rp9.500 per kilogram. Udah resmi dari Kementerian Pertanian, berlakunya mulai 15 Juli tahun 2035.
1: Lama
0: ya. 2026. Ini harga acuan baru ya. Ini kan kita happy sebenarnya, harga ayam turun, harga telur turun. Iya. Tapi yang paling dipentingin tadi bener. Kata teman kita yang tadi peternak. Iya, peternak
1: tuh paling. Tapi untuk telur Omega. Beda harganya, naik di atasnya dikit gitu biasanya.
0: Iya, biasanya tuh kalau telur Omega tuh sekitar 29.000.
1: Iya.
0: Gua telurnya selalu telur Omega soalnya kalau di rumah. Nah, ini evaluasi bakal dilakuin secara berkala. Pemerintah bakal terus mantau kondisi pasokan, permintaan pasar, sama biaya pakan. Gue tuh kasian. Sekarang gini deh, anak muda di Indonesia jarang yang mau jadi petani. Soalnya mikirnya apa? Petani gak punya duit, peternak gak punya duit. Harusnya petani, peternak jadi bener-bener jadi apa namanya,
1: saling
0: base kita banget, iya, gitu loh. Iya. Bener-bener jadi dasar kita tuh petani sama peternak. Karena kalau gak ada mereka, ketahanan pangan runyam. Lu punya duit ratusan juta, miliaran, kalau gak makan buat apa?
1: Iya, kita lama kerja di KUD aja, Ham.
0: Apa tuh? Koperasi unit D. Mau ngapain lu koperasi unit desa? Ada gitu. Juga gimana kalau kita bikin peternakan?
1: Oh, iya.
0: Atau pertanian, gitu. What's the

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: sobat Delta, good friends, kita lagi nanya tentang telur. Lu telur menurut lu paling enak dimasak apa?
1: Orak arik.
0: Nih ya, kita lihat yang ada di TikTok dulu nih. Iya. Oke, ini dia. Menurut gua, telur yang paling enak adalah telur ceplok pakai bumbu rendang. Dian Wahyu, itu mah bumbu rendang yang bilang bikin enak, bukan telurnya.
1: Oh, ini bumbu rendang yang kering gitu,
0: hampir. Iya, yang kering, yang warnanya hampir hitam gitu kan. Ada Aril. Arul. Menurut Anet, telur yang paling enak adalah telur yang dimasak, yang dimasakin tinggal dimakan doang, ya itu enak, ya benar. Tapi kalau telur setengah matang, gue juga suka lagi, tapi mesti telur ayam kampung. Kalau ayam negeri gue nggak mau, kalau ayam kampung nggak apa-apa. Itu pun 3/4 matang, bukan setengah matang.
1: Aduh, ribet banget ya.
0: Kalau setengah matang terlalu mentah menurut gue.
1: Gue dulu kecil pernah seneng telur, kalau masak mie instan pakai telur, itu gue aduk-aduk sampai kuahnya habis.
0: Gue juga. Sampai sekarang gue kayak gitu, oh, kalau gitu. Masak mie instan, telurnya nggak yang kayak di abang-abang, tapi diaduk-aduk gitu.
1: Iya. Iya. Itu kan begitu kering, jadi kalau mie-nya lu makan duluan, terakhir telur dong.
0: Aduh, iya, itu enak, itu nikmatnya luar biasa itu. Ada Ari Nasution. Dadar goreng pakai saus enak tuh. Ah, gue kalau dadar goreng pakai kecap kalau gue. Tapi kalau Ari pakai saus tuh juga enak sih. Bentar. Dadar goreng pakai saus udah, baru join nih Kak Vito.
1: Tadi ada yang bilang diapain aja enak.
0: Nah ini dia nih. Nova, dibuat tamago sushi enak sih. Iya sih. Iya, apa? Telur dipakai dibikin tamago tuh enak banget.
1: Jadi agak bukan keras ya,
0: agak basah.
1: Kenyal ya.
0: Iya, tapi yang gue bingung kenapa sih kalau misalnya kita makan sushi, kita makan tamago, telur itu ada manis-manisnya, itu dari mana ya? Ya, oke, okay, thank you ya. Delta Priantono, dadar ceplok rebus telur mah diapain juga enak. Iya sih, gue setuju. Betul.
1: Gue termasuk yang sehari bisa makan 4-5 telur aman-aman aja.
0: Gue juga. Enggak, telur enggak bikin bisul.
1: Mana gue sering dimusuhin kalau gue lewat peternakan ayam, gue lewat pada nunduk ayam.
0: Takut diambil.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Trena.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: By the way nih, good friends, lama diabaikan, akhirnya warga Aceh ngumpulin 1 miliar wow. buat benerin jembatan putus.
1: Wow.
0: Warga bener meriah Aceh. Semangat gotong royong ngebangun jembatan enang-enang pakai dana swadaya masyarakat, hebat. Patungannya itu sampai 1,08 miliar. Gara-gara longsor rusak kan November 2025. Nggak mau nunggu sampai 2027 karena pemerintah baru ngerencanain 2027. Kelamaan. Lah masa akses masyarakat mau lewat ditunggu sampai 2027 lah, gokil.
2: Penting lah gitu kan.
0: Diresmikan bersama warga, akhirnya dipimpin sama ulama Aceh, Abia Junaid, Junib, serta pengguntingan pita dan oleh pelopor gerakan Syahrial Abadi. Ini transparansi jadi prioritas utama. Belum buat kendaraan berat ya, ini masih dipakai masyarakat, yang penting bisa dipakai aktivitas sehari-hari. Kalau truk gede belum bisa, udah bisa malah nih. Oh udah bisa dimanfaatkan, tapi belum buat truk yang gede-gede muatannya banget. Gede. Tapi kalau kendaraan-kendaraan kecil atau sehari-hari udah bisa. Ini bukti, Indonesia tuh kayak gini, gotong royong, gemah ripalo, jinawi. Kalau misalnya kebutuhan mendesak, oke patungan semuanya. Itu yang menyakitkan adalah kita juga udah bayar pajak, patungan dikorupsi. Makanya sakit, double-double. Ampun, ampun, ampun, ampun.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama. Good Friend, bernyanyi bukan cuma menghibur, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang buat tubuh loh. Ketika bernyanyi, kita harus mengatur napas dengan baik, menjaga postur, dan juga menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Cara bernapas ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Selain baik buat paru-paru, studi dari European Heart Journal menemukan bahwa aktivitas ini juga memicu respon tubuh yang mirip olahraga intensitas sedang, seperti meningkatnya detak jantung. Gak cuma baik buat fisik, Good Friend. Bernyanyi juga punya efek menenangkan. Baik bernyanyi sendiri maupun bersama-sama dapat membantu menyelaraskan pola napas dan juga detak jantung, sehingga tubuh terasa lebih rileks. Kita beralih ke berita kedua, Good Friend. PT MRT Jakarta resmi menyelesaikan pembangunan terowongan bawah tanah jalur arah utara yang menghubungkan stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun kota. Dengan pencapaian ini, jalur bawah tanah fase 1 dan fase 2A kini untuk pertama kalinya tersambung secara fisik, Good Friend. Namun, jalur tersebut masih belum bisa digunakan penumpang karena pembangunan fase 2A masih terus berjalan. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, dalam jurnal Frontiers in Psychology, mengungkapkan bahwa lapangan hijau telah bertransformasi menjadi safe space emosional bagi kaum pria. Konstruksi sosial selama ini menuntut laki-laki untuk selalu tampil tegar dan menahan perasaan, hingga ekspresi kesedihan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai kelemahan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Justin Bieber katanya bakalan tampil di final Piala Dunia bareng BTS sampai Shakira. Sudah resmi. Ih, gila sih kalau beneran. Ah, gila. Di halftime show-nya Piala Dunia 2026, Justin Bieber bakal jadi co-headliners. Tiga nama besar lain, ada Madonna, ada Shakira, ada BTS.
1: Wede.
0: Ini bakal digelar di MetLife Stadium. Ini 19 Juli 2026 ya kan finalnya emang tanggal segitu. Yang mengkurasi adalah Chris Martin, vokalisnya Coldplay. Konsep pertunjukannya yang mengkurasi dia. Kenapa Coldplay gak manggung ya?
1: Iya juga ya.
0: Ini katanya sekaligus kampanye pendidikan global. Jadi FIFA Global Citizen Education Fund ini adalah sebuah inisiatif ya, lembaga yang tujuannya memperluas akses pendidikan buat anak-anak di berbagai belahan dunia. Ini adalah momen yang sangat bersejarah ya. Halftime show, gayanya konser gede, pernah jadi salah satu inovasi FIFA buat menghadirkan pengalaman hiburan lebih megah di partai puncak. Karena kan di grand finalnya juga biayanya mahal banget tuh, tiketnya gokil.
1: Iya,
0: jadi wajar aja kalau misalnya pertunjukannya banyak. Ih, seru banget.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Masih di Pangkal bareng Ilham Good Friends ya. Jadi kan katanya di Indonesia itu minat bacanya itu salah satu yang paling rendah. Tapi ternyata kita lihat nih ya, kita lihat di berbagai negara, ternyata Indonesia pajak bukunya tinggi banget, 12%. Padahal di banyak negara pajak buku itu nol. Malaysia, Inggris, India, kalau nggak salah Brunei, dan banyak negara di dunia ini pajak buku tuh nol. Tapi di Indonesia pajak bukunya 12%. Gimana caranya lu mau mengakses buku kalau misalnya bukunya mahal, pajaknya aja 12%. Makanya membuat Indonesia kembali jadi perbincangan gara-gara literasinya sangat rendah, Good Friends. Gitu. Ini produser nulisnya Sobat Delta. Dasar. Ini masih dalam perdebatan ya. Publik ngebahas lagi dampak penerapan PPN 12% terhadap berbagai barang termasuk buku. Harusnya sih ya, kalau misalnya murid literasinya naik, udah buku mah kagak usah dipajakin. Yang lain kan udah banyak yang dipajakin. Kalau enggak harganya dipermurah biar orang-orang akses ke bukunya gampang, murah, orang mau beli buku. Sekarang kalau beli bukunya mahal, ya pusing juga gitu. Turun-turun 12% kan lumayan lah, turun-turun berapa puluh ribu kan cukup oke. Gitu. Setuju enggak lo kalau buku enggak usah kena pajak? Setuju dong.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: AI buat tanya gini juga
0: itu
1: nih.
0: Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lu kejebak kalau pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh, di kantor sebelah, catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas
1: putih, kosong, putih,
0: polos.
1: Putih.
0: Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau kita katanya gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa dibalik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Oh, lu bukan orang Cina.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Layanan mikrotrans Jaklingko yang selama ini gratis berpotensi tidak lagi bebas biaya. Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan sebagai bagian dari penyederhanaan sistem tarif transportasi umum di Jakarta. Usulan ini bukan hanya soal penyesuaian tarif, tetapi juga untuk meningkatkan akurasi data jumlah penumpang. Selama layanan masih gratis, disebut ada potensi penyalahgunaan kartu elektronik oleh oknum operator yang melakukan tap berulang demi memenuhi target jumlah penumpang dalam kontrak kerja. Kita beralih ke berita kedua. Buat banyak cowok, sehari tanpa ketemu pacar bisa bikin mood berantakan. Bukan karena manja, tapi karena pasangan sering jadi tempat buat ngeluh, cerita drama hidup, sampai recharge energi setelah seharian pusing sama tugas, kerjaan, atau overthinking soal masa depan. Terdapat studi yang dikutip The Times, menemukan 72% pria merasa stres mereka berkurang setelah bertemu pasangannya. Yang hidupnya gak lepas dari deadline, tekanan sosial dan notif yang gak ada habisnya, punya seseorang yang bikin nyaman memang bisa jadi penenang. Ketemu pasangan ternyata bisa bantu ngurangin rasa cemas, ningkatin mood, dan juga bahkan memicu pelepasan hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin, Good Friend. Dan untuk berita terakhir, slow jogging tengah menjadi alternatif kebugaran untuk segala kalangan usia di Korea Selatan loh, Good Friend. Berbeda dengan lari pada umumnya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan juga cepat, sekitar 180 langkah per menit. Tetapi dengan kecepatan yang sangat santai sehingga pelakunya tetap bisa mengobrol tanpa kehabisan napas, Good Friend. Meski populer di Korea Selatan, slow jogging sebenarnya berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga Hiroaki Tanaka. Teknik ini dirancang agar lebih ramah bagi pemula karena memberi tekanan yang lebih rendah pada lutut dan persendian dibandingkan lari biasa. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Iya.
0: King Charles.
1: Wih, dia berarti raja ya?
0: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
1: Please welcome King Charles. Lagunya bilang Charles
0: Whisper ya. Gajinya 1,2 miliar per tahun.
1: Ah kecil. Masih gedean Febri. Febri 74 kilo masnya.
0: Ya gue gak ngerti tuh mah. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
1: Iya.
0: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
1: Buat bayar ini home.
0: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
1: Apa tuh?
0: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
1: Iya.
0: Lu makan gratis tiap hari kerja.
1: Iya.
0: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
1: Wow.
0: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka menurut gua ya.
1: Nenet.
0: Kerjanya ngapain? Dia ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi sampai momen-momen personal raja dan ratu, tidak termasuk lagi mandi. Itu kan momen personal. Itu enggak perlu divideoin, enggak perlu diedit apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB cuma setengah doang jadi badan gua enggak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
0: Ada ekspresinya aja. Tapi yang diminta bukan cuma jago kamera juga.
1: Iya, tapi jago kandang.
0: Jago kandang. Itu juga penting tuh, penting tuh. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Oh, apa?
1: Sorry.
0: Ini membuat kerajaan makin digital nih sekarang. Ini kayaknya nih ya. Dia menjadi influencer. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau nggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa. Iya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Kayak tukang nih dia ya,
1: nembok dengan semen sedikit.
0: Nah yang kayak gitu-gitu tuh, ini kayaknya mau ngikutin jejak William and Kate kan. Sekarang dia lagi bikin banyak video-video sinematik bareng sama filmmaker profesional gitu kan. Lu seru banget sih, gue jadi pengen kerja di sini tapi gue nggak bisa ngedit.
1: Iya.
0: Gue jiwa storytellingnya ada. Kalau lu kan sakit jiwanya ada.
1: Oh,
0: nah ini jiwa storytellingnya ada gue.
1: Kita di sana aja. Pak di sana belum dipajekin.
0: Di sana lu kata siapa? Di sana pajaknya lebih gede daripada di sini.
1: Oh, gitu.
0: Kacau.
1: Di sana pajaknya

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini nggak bisa buat calon anak ya?
0: Nggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh, iya,
0: masih jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya nggak berubah, tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini apa modifikasi itu? Histon dan small non coding RNA. Nah ini mas, ini si apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali ganti nama.
0: Salah, nggak ada. Bukan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian, perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik, fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan gue kan, menurut gue fisik gue tuh kuat menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungkung-cungkung ini nih, elah nggak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik, jangan-jangan lu bokap gue rajin olahraga.
1: Gue dulu pengen pansen waktu gue tawuran 7 orang tuh masuk rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gue daftar yang ada satu naruh KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada temen gue, seumuran gue nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa jadi ngucek-ngucek? Gua ngeliat loh, gua tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya?
0: Oh iya banget.
1: Kayak gua doyan makan emping, gua kebal-kebal aja nih kan, alhamdulillah nggak
0: asam urat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita
1: berarti
0: tunggu
1: anak
0: ya.
1: Gua kasih ya bubur sereal emping.
0: Ah jangan dong.

Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu.
1: Oh, gitu ya. Oh.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lo ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan. good friend. Mulai 10 Juli nggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropak, Anthropi, kebora gitu.
1: Pite Anthropak.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Oh, iya. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya.
0: Iya,
1: juga.
0: Diduga ada pelacakan pengguna. Wah, Gunung Kawi nih. Pengguna-guna.
1: Aduh.
0: Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual dia, pelacakan seksual.
0: Pelecehan.
1: Oh, pelecehannya.
0: Akhirnya Anthropic buka suara. Sampai ada lagunya. Anthropak.
1: Udah, tadi
0: oh,
1: udah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropak 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh.
1: Spider-Man.
0: Oke. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawannya ada yang nelpon, nanya ibu kandung, jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Ini juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung Kawi dong.
1: Pengguna-guna.
0: Iya, betul.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena.
0: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama. Good Friend, bernyanyi bukan cuma menghibur, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang buat tubuh loh. Ketika bernyanyi, kita harus mengatur napas dengan baik, menjaga postur, dan juga menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Cara bernapas ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Selain baik buat paru-paru, studi dari European Heart Journal menemukan bahwa aktivitas ini juga memicu respon tubuh yang mirip olahraga intensitas sedang, seperti meningkatnya detak jantung. Gak cuma baik buat fisik, Good Friend, bernyanyi juga punya efek menenangkan. Baik bernyanyi sendiri maupun bersama-sama dapat membantu menyelaraskan pola napas dan juga detak jantung, sehingga tubuh terasa lebih rileks. Kita beralih ke berita kedua, Good Friend. PT MRT Jakarta resmi menyelesaikan pembangunan terowongan bawah tanah jalur arah utara yang menghubungkan stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun kota. Dengan pencapaian ini, jalur bawah tanah fase 1 dan fase 2A kini untuk pertama kalinya tersambung secara fisik, Good Friend. Namun, jalur tersebut masih belum bisa digunakan penumpang karena pembangunan fase 2A masih terus berjalan. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, dalam jurnal Frontiers in Psychology mengungkapkan bahwa lapangan hijau telah bertransformasi menjadi safe space emosional bagi kaum pria. Konstruksi sosial selama ini menuntut laki-laki untuk selalu tampil tegar dan menahan perasaan, hingga ekspresi kesedihan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai kelemahan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
1: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama apa namanya? Lembaganya.
1: Yayasan itu apa?
0: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
1: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
0: Ngeri, ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
1: Mana

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terena di Delta FM.

0: ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark, kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh, kenapa gak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja,
1: bahkan iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah nggak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya dong.
0: Oh, Siti Nurbaya,
1: itu, sorry. Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya. Iya. Tapi kalau misalnya lu di Norway, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya, zek, gitu.
0: Ih, apa?
1: Gredekin
0: gitu. Toto.
1: Eh, belum nikah. Ih,
0: enggak wae doang. Tapi matanya gede. Konon, jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh, taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana. Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada. Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue waktu itu lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: LGBT nih Bang Deni nih.

Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu. Jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Ini aka Mr. Les Man.
1: Asik.
0: Tadi lagu memory ya, Spandau Ballet, judulnya
1: Aduh. Sobat Del, takut friends, kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
0: Kayak orang ngejahit ya.
1: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngomongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
0: Ternyata 20.000 kata ya? Kalau cowok kan 19.750.
1: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau nggak ditanya, dia nggak jawab. Ya iyalah, kapan gue ditanya jawab?
0: Istri gue gak ngomong kalau lagi tidur.
1: Nah sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
0: Iyalah.
1: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
0: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
1: Iya, tapi kelewat ngobrol
0: humble.
1: Apa?
0: Kelewat humble.
1: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
0: Iya.
1: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lagi mana?

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
4: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

FM Hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa kembali mengharumkan nama Indonesia di Eropa setelah menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sassering, Jerman. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Ramadipa musim ini sekaligus mengantarkannya naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara dari berita hiburan, film Avengers Doomsday dikabarkan akan mencapai durasi sekitar 3 jam 45 menit, termasuk kredit penutup dan adegan pasca kredit. Film tersebut akan menjadi salah satu film Marvel Cinematic Universe terpanjang, melewati Avengers Endgame yang berdurasi sekitar 3 jam 1 menit. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan siap menebus klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling untuk bisa memboyong gelandang Aston Villa Yuri Tillmans. Langkah tersebut diambil setelah upaya MU mendatangkan Ederson dari Atalanta gagal terwujud sehingga Tillmans kini menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

dimanapun lo berada. Hai, ada Astri Ovi menyapa langsung dari Good Mood Club yang akan menemani sampai jam 10 nanti. Ditemenin sama Danar Gumilang juga nanti di pagi hari yang kalau gue bilang sih dibilang cerah, belum cerah, dibilang mendung juga gue gak yakin bakal mendung. Tapi anyway, di hari Rabu 15 Juli 2026 ini Ovi sama Danar udah siap banget untuk nemenin lo dengan banyak keseruan, informasi, lagu-lagu enak juga udah disiapin. Jadi siapin aja sapa pagi lo buat kita. Bisa dikirimin di Instagramnya langsung di @astriovi, atau boleh juga kalau lo mau voice note kasih tahu dong kegiatan pagi lo pagi hari ini di 0811-8878-991. Apakah sudah mengantar anak ke sekolah? Ataupun ada yang udah on the way ke kantor, ataukah ada yang masih selimutan aja di balik kasur? Ayo ceritain aja langsung ke sini ya. Dan yang pastinya juga nanti bakalan banyak banget obrolan-obrolan yang kita build hari ini, terus juga nanti bakalan live juga di TikToknya @deltafm. Jadi pastiin aja lo langsung stay tune terus sampai jam 10 nanti di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan Danar Gumilang cuma di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana perjalanan? Aman.
0: Perjalanan, beh, perjalanan sih aman, Pi. Dari kasur ke kamar mandinya itu perjalanannya tuh yang enggak aman. Gua kan memang termasuk orang yang selamat pagi dulu good friend, hi. Dan baru gue bilang baru datang nih, terlambat lagi gua. Jadi gua tuh termasuk orangnya kalau misalnya bangun, orang-orang bilang kan kalau di life coach yang ada di Instagram bilang just put your phone away. Ketika lo baru bangun tidur, enggak bisa gua. Tetap gua harus buka
1: karena handphone. Karena lo tinggal sendiri, Nar. Kalau misalnya lo udah maksudnya tinggalnya bareng sama siapa gitu, itu tuh pasti ada aja momen-momen yang kayak gerakan orang tersebut itu bikin kita jadi bangun. Kayak tadi pagi gua bangun itu gara-gara kedepak sama suami gue.
0: Oh, laki lo tuh kalau tidur lasak ya?
1: Enggak, justru.
0: Terus dari bisa lasak
1: karena? Gak ngerti, kayaknya dia lagi
0: kecapean banget kali ya.
1: Iya. Lagi musim pildun kan.
0: Oh iya, benar. Spain menang lagi tadi malam ya.
1: Iya ya.
0: Luar biasa nih. Ini dapat info dari Ungil. Selamat pagi Ungil.
1: Hai Ungil.
0: Teteh kita, babaturan kita dari Bandung nih ya. Katanya mau dengerin lagu Shakira yang waka-waka biar semangat. Spain menang katanya. Salamnya buat anak-anak yang lagi on the way sekolah. Spesial buat kalian. Bandung cerah ceria dan dingin banget. Selamat hari Rabu katanya.
1: Selamat hari Rabu juga Ungil. Yang lainnya juga boleh loh kalau mau sapa-sapa kita loh.
0: Sama-sama dari Bandung nih. Ada Kang Hendy Rushendar yang menyapa kita. Halo. Katanya Bandung masih sejuk pagi nih. Biasanya dia kalau ngasih info ke kita kondisi jalanan di Bandung loh. Ini gimana nih? Gimana? Apakah baik-baik saja?
1: Apakah baik-baik saja?
0: Sengaunya dihadirkan ya kak ya.
1: Ini ada Aryoda Mahameru juga yang udah menyapa nih di Instagram. Halo Astri Ovi dan Kak Danar. Semangat ya hari Rabunya. Aku Meru lagi berangkat sekolah.
0: Gemes.
1: Diantar mama nih dan selalu dengerin kalian berdua soalnya asik abis.
0: Abisnya pakai Z atau pakai apa kira-kira?
1: Ih, asik banget. Eh, by the way ya, Meru hati-hati di jalan. Salam buat mama kamu. Terima kasih sudah dengerin kita berdua selalu. Besok-besok absen lagi ya.
0: Harus dong, kirim voice note juga boleh loh. Boleh karena memang banget. Kita udah punya WhatsApp nih, good friend.
1: Betul.
0: Jadi buat teman-teman semua, di save dong nomornya kita 0811-8878-991.
1: Betul.
0: Karena ini ada yang ngirim WhatsApp ke kita nih, Fe, pagi-pagi ini nih. Semangat pagi Delta FM. Hari ini saya sangat bersemangat banget, full power banget. Bangetnya apa dua kali loh. Karena kemarin aku bisa kembali teleponan dengan salah satu orang yang menjadi penyemangatku. Ada Rina Ayu dan juga Rea, ini anaknya. Walaupun kami LDR-an, aku di Pamulang dan dia di Bali. Aku berharap semua kita dipersatukan di cepat waktu ini ya. Sehat-sehat di sana. I love you everyday sayang. Luar biasa loh dia ngirim I love you-nya lewat kita. Gak masalah anggap kita stupa di sini.
1: Mau denger anak.
0: Iya benar, sama pasangannya juga ya. Don't Wanna Live Forever dari Taylor Swift. Kak Asri Ovi dan Kak Danar, terima kasih ya, sehat dan berkah selalu untuk kalian.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu juga buat kamu ya. Namanya itu adalah
0: ini adalah Saiful.
1: Tapi gue bangga banget sih sama orang-orang yang LDR apalagi LDM kayak gini.
0: Long distance marriage.
1: Iya, pasti hatinya sangat legowo sekali loh.
0: Dari dua-duanya ya. Iya sih, benar sih. Karena memang ya mau gimana ya, pasti ujung-ujungnya ya.
1: Iyalah, itu kan perjuangan
0: ada
1: juga.
0: Kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mau gimana lagi ya gak sih?
1: Semangat, biar semangat nih tuh. Kita nari apa?
0: Kita dibikin berstamina. Karena kalau dia bilang adalah stamina mina ee.
1: Waka-waka ee.

0: Delta FM It's Renak Good Mood Club. We're here, we're back.
1: Ya.
0: Lagunya enak-enak nih, di request sama teman-teman kita. Thank you banget loh Fajar yang udah mau dengerin lagunya Maroon 5 yang This Love.
1: Iya, enak-enak banget lagunya.
0: Gimana lagunya?
1: Enak-enak banget lagunya.
0: Gimana good friend yang lagi di dalam perjalanan ngantar si kecil? Mm-mm. Harusnya sih udah beres ngantar si kecil ya?
1: Ada yang udah, ada yang belum. Kalau misalnya baru masuk TK, jam segini mah belum. Ini mah masih baru bangun anaknya.
0: Yo gimana? Akang nggak kesini lagi.
1: Akang nggak kesini.
0: Why? Padahal kemarin udah janjian sama gue.
1: Mbaknya kan udah pulang. Kita gunakan lah.
0: Alhamdulillah rasa deg-degan itu sudah hilang ya, Fi ya.
1: Karena memang dijanjiin sama mbaknya juga bakalan balik sebelum Akang masuk sekolah.
0: Which besok Akang masuk sekolah.
1: Betul banget. Okay. Karena gue bilang, ya gimana ya, namanya juga ibunya siaran nih. Pagi-pagi kan nggak bisa ya.
0: Yeah, yeah.
1: Terus pas gue lihat, pas pengen izin, besok ada interview lagi.
0: Oh iya bener, astagfirullahaladzim, terus gimana akhirnya Fi?
1: Gak apa-apa, okay, gak apa-apa.
0: Konteks tapi... ya, konteks, boleh diceritain gak?
1: Boleh dong.
0: Boleh, jadi kan memang gini good friend, apa namanya, Ovi itu tuh gue baru tahu kemarin ternyata dia menghadirkan sebuah konsep gentle parenting ke Aka anaknya. Dan memang apapun yang lagi dilakukan antara Ovi ke Aka, Ovi ke Cookie ini adalah suaminya, itu semua harus dikomunikasikan.
1: Betul.
0: Salah satu bentuk komunikasi yang baru-baru ini terjadi adalah Kakak besok pertama kali sekolah. Terus Cookie bilang, kan kamu sendiri yang bilang kamu pingin hadir dalam kehidupannya akan dalam dunia persekolahannya. Jadi kayak agak sedikit gimana gitu kemarin ya. Pergulatan batin ada.
1: Tapi akhirnya gue coba ngomong kemarin sama Aka. Jadi besok tuh dia first day school menjadi ini ya, TKB.
0: Oh TKB.
1: Gitu. Jadi mungkin teman-temannya ada yang udah kenal, tapi ada yang baru. Makanya ada penyesuaian pastinya kan.
0: Yeah.
1: Makanya gue bilang sama dia, si Aka ini kemarin. Kan kemarin dari sini ini tuh gue ajak jalan-jalan dia.
0: Oh, jadi ke time zone.
1: Rambut, apa segala macam. Gak time zone dengan nama yang berbeda.
0: Oh,
1: ya, pokoknya jenisnya itulah, arcade game gitu. Nah, tapi gue tuh bilang sama dia, ya udah kalau misalnya besok kan udah mulai sekolah nih, hari Kamis. Nanti apap yang anter ya, Bubun jemput.
0: Okay.
1: Gue bilang gitu. Terus kata dia, kok kamu gak nganterin aku? Emang kamu gak sayang sama aku kan gitu ya, anak kecil. Yeah. Ya.
0: Seperti gue tau lah gimana cara dia ngomongnya ke lo.
1: Justru karena aku sayang sama kamu. Aku masih jemput kamu kok. Dia bilang gitu. Biar kita bagi-bagi, apa pagi, bubun siang, gitu. Terus dia bilang kayak, oh gitu. Tapi nanti teman-temanku dianterin maminya, kata gitu.
0: Oh.
1: Gimana? Aku nggak ada maminya, kata gitu.
0: Terus?
1: Nggak apa-apa, nanti diwakilin mbak ya.
0: Walaupun di situ agak getar pasti ya ketika dia ngomong gitu ya.
1: Gue tuh cerita dulu kayak waktu kemarin mau bawa si Aka ke sini pun gue menceritakan dulu ruangannya seperti
0: kondisinya
1: apa,
0: seperti apa,
1: siapa aja yang ada di dalamnya gitu-gitu. Ya begitulah pokoknya lah, jadi orang tua pusing.
0: Sabar, tapi lo ngelakuin ini untuk apa kalau ujung-ujungnya bukan buat Aka ya kan ya?
1: Benar lagi.
0: Pasti buat dia. Well anyway, pun kalau misalnya Sobat Delta memang sekarang ini baru saja menghadirkan sebuah obrolan-obrolan yang cukup dalam bersama dengan si kecil, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah core memory juga buat mereka. Dengan kondisi-kondisi yang memang bisa lo jelaskan ke mereka dengan hal-hal yang ya sebenarnya ada sedikit pergolakan batin. Tapi ya mudah-mudahan sih bisa dikomunikasikan walaupun masih sama anak-anak ya, Fia.
1: Amin banget.
0: Anyway, kita balik lagi sama pagi yuk.
1: Boleh dong.
0: Ini ada beberapa yang juga sudah hadir di DM Instagram gua nih, Fi. Ada Kak Rahmatullah yang menyapa. Ada Reza. Selamat pagi Bang Danar Kofi. Semangat siaran, mau dengerin lagunya sebentar, Waving Flag. Biar semangat bekerja. Waving Flag itu lagunya siapa toh?
1: Nah iya juga tuh.
0: Ini kalau misalnya yang saat ini gua tahu nih lagunya, karena di request sama Wijaya, Kurniawan Wijaya nih, Fi. Dia menyapa
1: maaf,
0: nih.
1: Lagi nguap.
0: Yang lihat gue maaf. Iya.
1: Selamat pagi Danar Ovi, aku Benji. Sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah diantar sama papi aku. Iya, anaknya berarti anaknya Kurniawan Wijaya. Mau dengerin lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye. Terima kasih dan salam untuk semua good friend. Selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu juga Benji.
0: Semangat Benji untuk melakukan aktivitasnya hari ini. Buat good friend yang mungkin sekarang ini baru aja gabung di Delta FM, salam kenal dari kita berdua, Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Kita lagi sapa pagi ke teman-teman semua di Rabu pagi ini. Ada lagu enak apa yang pengen didengar, boleh di-share?
1: Boleh banget, boleh di-request juga ya. Kasih tahu kita lagunya apa, judulnya apa, mau mau dengerinnya tuh karena kenapa, buat siapa lagunya,
0: boleh
1: diceritain at Astriovia dan Argu Milang, atau boleh juga voice note langsung ke WhatsApp kita di 0811 8878 991.
0: Sekarang kita ngeteh dulu yuk.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Palang Merah terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Dr. Mansur. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Guru Patimpus terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: boy.
1: Gemeboboy. Gemeboboy.
0: Baru juga kita opening udah disuruh bye-bye. Selamat pagi good friend. Masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita sambil nungguin juga nih DM-DM dari teman-teman semua yang sudah gabung ke kita. Thank you banget. Ini tuh tadi ada beberapa V yang masuk ke Instagram gua pingin dengerin lagunya Taylor Swift.
1: Oh iya.
0: Nanti coba kita cek ya, mudah-mudahan sih bisa kita hadirkan. Oh, karena iya, ini ada teman kita nih.
1: Nuni Maharani.
0: Halo, morning.
1: Hai Danar Ovi, semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Kali kawinan kita ya. Request lagu Taylor Swift, bebas mau yang mana aja katanya. Abis antar anak school, OTW kantor, semangat ibu.
0: Semangat juga nih buat teman kita yang ada di WhatsAppnya Delta FM 0811-8878-991. Ada Devi bilang apa tuh Vi?
1: Devi bilang katanya pagi dan pi.
0: Ade lagi dan pi.
1: Danar opi katanya. Baru drop anak gadis sekolah nih, hari pertama masuk sekolah Kota Bogor kembali kusut. Request a foreigner.

0: lancar semuanya. Request lagu Echelon 7 yang mana aja.
1: Fi, kemarin kan lo ngelewatin apa namanya JPO yang ada di daerah Mampang Perapatan itu tuh yang roboh. Kondisi paginya tadi gimana, Fi?
0: Tadi jembatannya udah hilang.
1: Udah ada. Udah dibenerin.
0: Iya, jadi intinya kayaknya sudah ditangani. Jadi si truk yang nyangkutnya udah enggak ada. Se-JPO, JPO-nya juga enggak ada. Kayaknya dicopot gitu loh, dibongkar. Karena kemarin memang udah, gimana ya, gue juga agak deg-degan juga ya. Takutnya itu enggak safety juga.
1: Final destination takutnya ya. Coy. Karena memang kemarin gue sempat ngeliat tuh kan, Novi. Kemarin sempat, awalnya sih gue dapat apa namanya alert dilihat di dashboard hand apa mobilnya Ovi tuh kayak ada mobil mogok. Gue pikir beneran mobil mogok. Ternyata ada truk yang nabrak JPO. Terus ya udah penanganannya agak lumayan, nggak tahu ya cepet atau enggak sih, Vi?
0: Lama lah orang lumayan itu bawa krin ya. Ternyata.
1: Iya sih. Well anyway, mudah-mudahan sih nggak ada korban jiwa juga kemarin. Dan juga buat teman-teman yang sekarang ini baru memulai aktivitasnya, semoga banyak hal yang bikin tersenyum, bukan yang bikin akhirnya jadi bete sendiri. Karena kadang ya, Vi, memulai pagi dengan suatu hal yang agak kurang enak, somehow tuh bisa relapping ke yang
0: lain-lain, ya gak sih? Benar, setuju. Makanya harus happy-happy terus. Hah?
1: Pagi-pagi pasti happy. Mungkin dengerin lagu enak.
0: Makasih Karen Delano.
1: Itu pagi-pagi ambiar ya, Bunda.
0: Oh iya, beda.
1: Boleh enggak?
0: Ya?
1: Coba lo bedain ya antara pagi-pagi pasti happy sama pagi-pagi ambiar. Buat good friend yang mau ikutan request, silakan mampir ke Instagram kita berdua @astriovi @danargumilang or simply lo bisa save nomor wawanya kita di WhatsApp kita 0811 8878 9991.

0: juga.
1: Ada Umi juga, Kak Umi udah gabung juga tadi.
0: Good morning Kak Umi yang sekarang ini katanya udah di kantor, luar biasa sekali ini.
1: Cepet amat.
0: Luar biasa memang pegawai-pegawai teladan di lingkungan Wali Kota Jakarta Pusat ya. Good morning juga buat good friend yang sudah menyapa kita lewat WhatsApp-nya Delta FM. Karena memang kita sudah punya Wawa nih, good friend.
1: Betul.
0: 0811-8878-991. Ada Joyce nih, Vi.
1: Joyce to the world.
0: Hey. Beda-beda. Belum season-nya.
1: Belum season-nya.
0: Joyce yang satu ini menyapa dari Bekasi katanya.
1: Hello.
0: Masih sama nih, two days di Bekasi. Bocil baru berangkat sekolah naik jemputan. Wishing him and us a good day. Mau dengerin lagunya Gwen Stefani yang Holla Back Girl.
1: Oke deh.
0: Kita siapkan ya. Terus ada siapa nih, Vi?
1: Ada juga Sweta.
0: Hi, morning.
1: Lagi antar anak katanya, minta lagunya 50 tahun lagi kalau enggak salah judulnya. Iya, 51 apa sekarang udah lagi. Happy working for you katanya.
0: Iya. Kesel ya gue ya.
1: Itu kan lagu ikan cakalang kan?
0: Cakalang atau 50 tahun lagi. Lo atur. Papan catur hitam putih.
1: Cakep.
0: Lo atur biar rapi. Selamat pagi juga buat teman kita nih. Ini yang selalu hadir biasanya di live TikTok, tapi kali ini udah di WhatsApp-nya Delta FM. Mm-hmm. YSP yang hadir. Ada Mas Yudo, selamat pagi.
1: Halo Mas Yudo.
0: Katanya jalanan di seputaran Citos lumayan tersendat. Enak nih kalau ditemenin lagunya Malik katanya.
1: Malik
0: gitu.
1: Malik Yomitip dong.
0: Salah. Beda. Bukan, ya. Beda. Mami Aile. Mm-hmm. Ini juga hadir nih, Mami dua anak yang lagi on the way anak sekolah. Mau dengerin lagunya Duncan James dan juga KD Bab yang I Believe My Heart. Mm-hmm. Lagu untuk suamiku yang lagi nyetir biar makin semangat mengatasi tantrum istrinya setiap hari katanya.
1: Wow,
0: gitu.
1: Wow, kamu istri yang tantruman, sama dong.
0: Kalau kata Ovi, can relate katanya. Ada siapa lagi nih, Vi?
1: Ada Afrida Yanti juga. Halo, selamat morning. Pagi Danar Ovi. Aku Afrida dari kota Tangerang katanya. Tiap pagi biasa diem di jalan, sekarang bawaannya ketawa dan ramai denger kalian. Sukses dan sehat selalu, kalian best partner.
0: Aduh, thank amin, terima you. Kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini pun juga ada Elite Global, waduh. Antek, sorry.
1: Takut.
0: Menyapa kita nih, semangat pagi luar biasa. Ijin dan Rofi, mau dengerin lagunya Mele yang Built to Last. Salam buat good friend yang udah setia denger Delta FM sejak 90-an kayak aku.
1: Mm-mm.
0: Mulai pakai radio, mini kompo, MP3 player, sampai sekarang bisa streaming Delta FM. Jaya. Demikian, terima kasih katanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Nanti tahun depan udah pakai chip kita ya, radionya. Ditanam.
0: Lo atur dia, Pia. Oke, good friend masih seseruan sama kita. Kita pun juga masih ngajakin lo semua yang mau dengerin lagu favoritnya. DM aja kita, reach out kita ke Instagram @deltafm. Danar Gumilang @AstriOvi. Wawa kita juga bisa 0811-8878-991. Atau kemana, Vi?
1: Atau ke live TikTok kita juga di @deltafm. Nanti yang absen di situ bakalan kita sebutin satu-satu ya. Abis ini

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, ekspor mobil Indonesia menjadi salah satu modal kuat menjelang penyelenggaraan GIAS 2026. Pada 6 bulan pertama tahun 2026, ekspor mobil mencapai 251.705 unit atau naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini mencerminkan daya saing industri otomotif nasional di pasar global meningkat. Kita beralih ke berita hiburan, Pitbull memecahkan Guinness World Record setelah 22.141 penggemarnya memakai topi kepala botak di konser BST Hyde Park, London. Rekor tersebut menjadi yang pertama untuk kategori perkumpulan orang berkepala botak palsu terbesar di dunia. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea menghubungi agen winger Bolonya Jonathan Rowe sebagai calon pengganti Alejandro Garnacho jika sang pemain hengkang. Langkah ini dilakukan karena masa depan Garnacho di Stamford Bridge masih belum pasti. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.